0: Iya.
1: Minta everyday.
0: Itulah.
1: Iya.
0: Oke, sahabat suara, jangan lupa sarapan ya. Kita nih lagi menunggu rezeki nih.
1: Ini jadilah rekeningnya nguras ya.
0: Oh iyalah.
1: Apa yang dikuras juga?
0: Apa yang dikuras juga ini? Sudah mau pindah juga berataan.
1: Sahabat suara juga, selain itu bakal lanjut lagi sahabat suara ya. Jadi tetap dengar kita di 90,1 FM.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Lab TikTok kita belum mau connect nih dari tadi nih.
0: Lagi gangguan kayaknya TikToknya.
1: Lagi gangguan ya?
0: Kayaknya. Lagi ada trouble.
1: Belum bisa live kami sahabat suara.
0: TikTok sama kayaknya lebih ke jaringan kita, Bang. Tapi kalau Lab TikTok Studio dia memang sering ini, sering update.
1: Aduh, sedih banget.
0: Kalau pakai handphone masih aman-aman aja.
1: Oh, sedih banget nih enggak bisa nyapa-nyapa kamu. Nanti kita cek lagi deh live TikToknya kayak gimana ya.
0: Iya.
1: Nanti kita langsung ke Jakarta deh ya, langsung
0: nanti
1: ke kantor TikTok ya, Ram.
0: Iya, kita pandiri apa gerang. Bilang alih benar, haur apa kita harus apa gerang.
1: Hanyar Senin.
0: Iya, apa gerang ini.
1: Iya, apa gerang yang di hari. Kita
0: pegang kami kancang sudah nak.
1: Ih, kampulang mau muyaki hari ini. Kan Pan, kami berharap lo nikam juga.
0: Di TikTok nih. Sudah gift dipotong banyak. Masa anak kakak itu di
1: masa kakak itu nya kan aku pikir pulang nih kami.
0: Ya pasti TikTok nih.
1: Sampai suara kita di Ngobras kali ini bersama Adi dan juga Rahma, kita ngobrolin apa sih Juple?
0: Kita mau ngebahas tentang sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang setiap hari kita lakuin gitu.
1: Oke.
0: Tapi kita temuin. Kamu pernah gak sih ngalamin momen-momen dimana udah lapar banget tapi masih bingung mau makan di mana? Apalagi kalau udah di luar, kadang opsi makan jadi banyak banget sampai malah bikin makin bingung.
1: Okay.
0: Nah, kadang-kadang ada tuh kita pengen makan di tempat biar bisa langsung nikmatin makanan pas panas-panasnya. Tapi di sisi lain, kepikiran kayaknya bungkus aja deh karena mungkin terlalu banyak orang atau tempatnya kurang nyaman segala macam. Di rumah biar lebih santai kayak gitu. Nah, kamu tim yang kalau nyari makan lebih suka makan di tempat atau dibungkus aja dan makan di rumah?
1: Kasih tahu sahabat suara ya di 0811 9933 901 atau juga di Instagram iswara.bjm

0: di suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Mantap. Kamu tim yang nyari makan lebih suka makan di tempat atau dibungkus?
2: Kalau aku tergantung lah pasti ya.
1: Tergantung pada saat itunya.
2: Di tempatnya makannya banyak orang enggak? Kalau banyak orang biasanya bungkus.
1: Iya.
2: Tapi kalau sepi biasanya makan aja.
1: Sama yang ada yang jadi bahasan di media sosial itu, kalau sama pasangan katanya kamu tim samping-samping atau ada pada depan.
2: Ada pada depan aku biasanya.
1: Aku ada pada depan.
2: Iya.
1: Samping-sampingan.
2: Sampai deal bisnis.
1: Iya. Mau tuh bersalaman sah aja, sah aja. Pada depan.
2: Kalau apa ya? Kalau samping-sampingan tuh terlalu kelihatan orang.
1: Tersikut.
2: Iya.
1: Aku luas,
2: nyaman.
1: Semesanku luas.
2: Dan kelihatan orang banget gitu loh, Ram.
1: Iya.
2: Tapi kalau sama pasangan hadap hadapan itu kayak satu sama lain
1: kayak aja. Langsung butuh izin. Udah iya, iya
2: betul. Itu menurutku loh ya.
1: Itu aja jadi kontroversi.
2: Wah, kontroversi sekali. Wah. Aku kemarin mau lihat barang-barang rumah.
1: Mau apa?
2: Mau beli bor aku.
1: Oh ya, ikam di thread iya. Itu. Terus?
2: Soalnya ini ternyata tembok aku tuh kalau mau makuin tuh nggak bisa dipakai palu.
1: Beton.
2: Iya.
1: Ada paku beton dia.
2: Harus pakai bor. Ternyata dulu.
1: Terus? Belilah.
2: Mau beli nih, mau lihat.
1: 600.
2: Iya, kan jadi kayaknya.
1: Tapi ada yang murah.
2: Ada kok yang di aku lihat di e-commerce yang 300-400.
1: Ada, e-commerce ada, cuma ongkirnya lumayan.
2: Ongkirnya lumayan.
1: Ongkirnya kan 2 juta. Ada yang packing kayu segala macam.
2: Oh, itu yang bikin mahal.
1: Ada lagi yang bor. Ternyata bor itu di kalau di
2: Vokalis Noah bor.
1: Bah. Subbor.
2: Goyang dong kita.
1: Ternyata bor itu kalau jarnya ada yang bisa kebetulan, ada bisa yang kada.
2: Maksudnya?
1: Daya ininya, daya putarnya tuh loh, ada yang kuat. Kadang-kadang kalau walaupun kita udah pakai mata bor yang khusus beton, dia kan terus panas jar, bisa mati, bisa terbakar.
2: Oh,
1: kalau ada yang kada baik, mending yang bujur-bujur.
2: Sudah yang paling bagus aja lah ya. Gak terlalu mahal tapi sedang lah ya.
1: Iya.
2: Mungkin kayak gitu ya. Mungkin di ini ya, di daerah Istimewa Yogyakarta kau belinya ya.
1: Boleh.
2: Disingkat.
1: Di Mister daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Iya betul. Mungkin itu di sana ya.
1: Kada tahu lah ya namanya kondisi. Coba dicekin lu. Borgin dulu dinding situ. Kuat lah mas toh.
2: Gimana cara? Kita coba dulu di mana cara?
1: Te-helpin. Bor dulu situ tes.
2: Ada saja idenya. Jernya menyanyi
1: timbul. Bah. Kawan aja. Ada idenya.
2: Itu ada. Ini ada.
1: Tes saya nyawa di mana.

0: Balik lagi sahabat suara. Kali ini dengan topik kita adalah kamu milih makan di tempat atau makan di bungkus. Rumah dibungkus.
1: Iya. Wah, sampai. Dilihatinya aja.
0: Ancap berarti ya.
1: Ancap. Makasih Everyday.
0: Makasih Everyday.
1: Makasih.
0: Ya ini nyaman kita ya kan.
1: Iya.
0: Sehat-sehat Everyday lah. Iya. Mencari nafkah gesan anak bini
1: Rama Adi. Sampai ke tengah laut. Kasian cari nafkah gesan keluarga.
0: Anak bini Rama Adi.
1: Makasih Everyday lah.
0: Banyak tanggungan.
1: Mencari akan rejeki gesan anak bini kami.
0: Sebanyak pas. Tiga kepala keluarga. Aja selamat aja di laut.
1: Kada apa-apa ikam begarnya di tengah laut. Tenang aja kami di sini bantu doa.
0: Iya,
1: semalam apa? Bagus kalau.
0: Dah.
1: Begana-gana aja
0: ayo. Tapi kada apa namanya kada berhenti kami di sini nih.
1: Makam ini nah, tangan kasih ngapian tangan nah. Menghitung ruas jari. Kami tuh
0: ya apa ya
1: kami ini berani-berani cuma muntung ya
0: wah kicap terus bisa nikam juga berbeda
1: ih hayu ha bisa nikam juga nih makasih lah sudah hidupi keluarga kami
0: mencari nafkah sen Rama Adi bini anaknya pulang lah sampai suara ya sampai suara kita lanjut lagi. Rama lebih milih makan di mana? Rama kamu lebih makan di rumah atau di restorannya langsung?
1: Tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempatnya enak buat nongkrong di tempatnya. Cuma kalau kayaknya kadang nyaman deh tempatnya kurang nyaman untuk family. Bungkus aja sudah gitu. Bahkan pernah makan di mobil
0: gara-gara tempatnya belum proper gitu.
1: Bungkus
0: ya.
1: Membungkus tapi makan di mobil.
0: Biar belum proper.
1: Karena ini kayak maksudnya ngantri banyak loh, panas segala macam kedusegin kayaknya. Bakalah gin.
0: Iya iya, jadi boleh semua orang di mobil kamu juga ganti.
1: Boleh. Ku tanggung beratkan karena apa? Sekira sama kayak PD.
0: Jadi pergantian. Pasti kamu sudah tuntung makan yang lain masuk
1: ya, ke mobil kamu. Berikutnya aja kok. Double tuh bayarannya.
0: Gantian dari Master ya. Pian lawan sekali lagi waiting list ya. Tapi ada tempat yang rekomen enggak sih yang buat family di Banjarmasin dan sekitarnya?
1: Apa? Rekomen apa?
0: Rekomen buat family.
1: Banyak.
0: Kalau di mall pasti rata-rata udah
1: rata-rata okay. Ada pasti oke. Okay. Banyak di Banjar mah banyak. Tinggal pilih menu makanannya aja mau yang mana. Mau yang Banjar.
0: Anakku
1: yang...
0: sekarang hafal ayam. Bepandir ayam dulu pada bundanya.
1: Oh iya?
0: Iya. Makan apa? Ayam.
1: Bah
0: jerkuin nih.
1: Terus siapa? Ayam. Bar mama. Bar mamanya.
0: Siannya. Jadi dari sekian kata kosa katanya karena keseringan makan. Aku kan ketujuh ayam ya. Iya. Kalau mamanya terserah. Jadi kosa kata yang pertama tuh ayah, ayam, om.
1: Oh iya. Bundanya kada ada.
0: Bundanya kada. Ayah, eyang, yang.
1: Iya, pun.
0: Iya kan, eyang, ayam. Kata-katanya nambah baru lagi.
1: Bundanya kena pas SMA.
0: Jadi apa?
1: Bundanya kena pas SMA dia anunya.
0: Itu ada yang kurang berarti.
1: Waduh.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai.

0: pakai. Oh, seger banget aromanya.
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang penting,

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, masih belum bisa nih kita live TikTok, maaf ya.
1: Masih trouble sahabat
0: masih
1: suara.
0: Trouble. Nanti kita mau ke Singapurnya langsung deh kalau kawan di ini Ram. Rekomendasinya. Oh, apa rekomend yang di sana?
2: Aku pernah sih di sana.
1: Dapat es krim di mana?
0: Kuripan. Di dekat Indomaret
1: Kartahukum.
0: Nah, ada apa? Ada Indomaret Kuripan.
1: Iya kah?
0: Pernah sih di sana.
1: Kartahukum lah. Aku yang pernah di sini nih. Yang hanyar nih
0: dapat es kuripan yang di sini
1: yang di bukan kuripan Gatot sini nih yang hanyar buka nih
0: apa yang mana namanya
1: Momoyo di sini.
0: Waduh rame banget aku
1: ada rotinya
0: nanti. Iya rot enak lagi Ram, donatnya juga enak, itu kan luas tempatnya tuh bisa
1: dining. Mampirlah ke sini
0: siapa
1: Momoyonya misalnya kita sambat akan masa ada mampir
0: iya masa ada mampir orang tetangga masa kayak itu ikam
1: pada tetangga boleh, masa ikam. Gitu
0: iya masa kayak itulah.
1: Sahabat suara, kita masih ngomongin tentang makan di tempat ya.
0: Iya.
1: Kalau soal makan di tempat, ternyata ada penelitian yang bilang kalau suasana tempat makan itu punya pengaruh besar ke pengalaman makan kita. Menurut riset dari Universitas Cornell, makan di tempat yang suasananya enak dan cozy itu bisa bikin kita lebih menikmati makanan. Bahkan katanya kalau suasana mendukung, kita bisa jadi lebih puas sama makanannya walaupun menu yang dimakan sama persis kayak di rumah.
0: Oke, terbantu dengan suasana.
1: Bener.
0: Ternyata. Bahkan sahabat suara ya, jangan salah ya. Tim bungkus juga nggak kalah menarik nih alasannya. Ada psikolog yang bilang kalau makan di rumah itu ngasih rasa aman dan nyaman.
1: Bener.
0: Apalagi kalau kita habis dari hari yang melelahkan, ya bener.
1: Betul.
0: Biasanya kalau habis kerja misalnya ya jauh, beli kayak ayam goreng.
1: Iya.
0: Makan di rumah udah mantap. Udah safe.
1: Bener. Aman. Sama ini ya. Kalau kamu nginep di hotel, kan bayar tuh.
0: Apanya yang bayar? Di hotel harus bayar dong.
1: Iya dong. Kan bayar tuh di hotel. Iya, ada yang include sarapan, ada yang enggak kan? Kalau kamu enggak include sarapan, memang lebih murah hotelnya. Cuma kalau kamu bayar di tempat restonya, akan lumayan harganya. Dewasa mungkin sekitar 100 up kayak gitu.
0: Karena all you can eat.
1: Karena all you can eat. Itu enggak apa-apa banget kamu ambil makanan sebanyak-banyaknya asal habis.
0: Nah,
1: enggak apa-apa dia. Banget.
0: Jangan ragu
1: untuk menikmati semua makanan yang ada.
0: Apalagi kamu nginepnya di hotel yang misalnya bintang 3 ke atas sudah.
1: Itu.
0: Jadi cobain appetizer-nya.
1: Bener.
0: Main course-nya.
1: Tapi harus habis.
0: Dessert-nya, iya.
1: Slow.
0: Ubazir, bro.
1: Memang ada yang tamu yang ngambil semuanya terus enggak habis.
0: Menurutku ambil dulu, ya.
1: Ambil dulu. Makan dulu, tenang dulu. Kan jangka waktunya panjang, jam 6 sampai jam 10 biasanya.
0: Iya, benar.
1: Itu slow aja. Sejam itu kamu bisa sarapan sepuas-puasnya.
0: Nah, itu dia sahabat suara. Biasanya kalau enggak ada biasanya aku minta kayak omelet.
1: Bener.
0: Boleh minta tuh gratis
1: juga. Boleh minta. Itu semuanya gratis udah free. Kamu boleh makan. Jangan takut jangan pusing sama pandangan orang yang bolak-balik mulu.
0: Bodo amat.
1: Kamu bayar bodo amat.
0: Pasang boundaries tinggi-tingginya.
1: Iya.
0: Siapa kita nih bisa hotel kita? Raf.
1: Boleh.
0: Siapa Raf?
1: Iya. Dan pikirkanlah kayaknya.
0: Iya.
1: Oke juga.
0: Oke juga. Cari lahannya kita Raf.
1: Oke, kayaknya kita coba berjalan. Di pinggir-pinggir sini jalan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Kayak apa kabarnya sahabat suara
1: kita RPS? Ini ya untuk yang live TikTok di mana?
0: Pakai HP kita sendiri jadinya.
1: Di mana? Di radio kita enggak bisa dulu. Jadi kita pakai ini dulu nih.
0: Premium makanya TikTok tuh.
1: Mana ada okay. Ada Rami yang episode terakhir dan Dr. Tito tamunya.
0: Kenal lah.
1: Untung kembali kopi.
0: Tapi nextnya kopi. Nih ada wish. Dokter nih.
1: Dokter ya. Untuk khusus laki-laki.
0: Nah, siapa kadoi nanti nonton aja.
1: Siapa ya. Kadoi lah.
0: Iya. Siapa kadoi. Siapakah yang menjadi dokter itu?
1: Siapakah doi?
0: Kenapa emang? Apa-apanya?
1: Ini Jarnila Banjarmasin menurutku sih makan di tempat yang lebih enak ya.
0: Iya, dokter pribadi.
1: Terutama dulu pribak.
0: Jangan nyebut merek terus lah.
1: Ada kan nontonnya?
0: Nada tarik enak.
1: Oh, terutama kalau lagi jalan sama teman-teman katanya karena ada suasana tersendiri dan bisa ngobrol panjang lebar tanpa kepikiran buat beresin meja atau cuci piring. Okay. Bener. Tapi sekarang ada beberapa rumah
0: self-service.
1: Makan self-service yang tepat saji. Mm-hmm. Itu

0: Ya, tepat saji apa sih namanya?
1: Cepat saji.
0: Fastfood. Fastfood itu yang menyimpuni seorang. Itu sahabat suara.
1: Langsung buat kayak itu aja. Gak tahu ya, tapi ya masih hak kamu juga mungkin ya. Ada beberapa yang gak mau
0: loram. Ada yang belum ngeh gitu.
1: Ada yang cepat-cepat harus, mungkin ya.
0: Harus kita simpuni jar.
1: Iya, nah, ada yang statementnya kayak gitu.
0: Iya, gak ada apa-apa juga. Agus di Banjarmasin, kalau aku lebih sering dibungkus aja soalnya rumahku nyaman banget sih bagi aku buat makan sambil nonton. Lagi suka sama maraton film juga bareng istri, jadi makanan di luar wajib dibungkus biar bisa nikmatin di rumah.
1: Oke.
0: Okay. Adakah di antara kamu yang nonton sambil makan sambil nonton Nadia Omara?
1: Itu ikamel keluarga ikam lah. Aku nonton ini, apa namanya? Ria SW.
0: Tau lah Ria SW. Ria SW siapa?
1: Yang traveling sama food vlogger yang traveling.
0: Ria Story WA. Ria SW siapa Ria SW?
1: Coba nanti lihat aja di
0: food vlogger.
1: Food vlogger, tapi dia ke luar negeri terus kasih tahu, ini luar negeri bagusnya yang budgetnya kayak gini.
0: Traveling. Aku yang luar negeri tuh yang suka yang lakian tuh nah, yang ke mana-mana berjalanan seluruh dunia dikelilinginya.
1: Bapak Prabowo.
0: Bukan, bah itu sudahnya.
1: Iya.
0: Kita kan pakai dolar juga.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Mm-hmm. Lanjut lagi kita sahabat suara ya di Suara Banjarmasin. Tapi untuk ngobrasnya udahan dulu nih.
1: Kita udahan dulu ngobrasnya ya. Kita ngebahas tentang segala macam. Setelah ini kita akan bergabung kembali. Kita akan membacakan zodiak kamu.
0: Zodiak kamu apa?
2: Yoi.
0: Kasih tahu ya di isuara.bjm. Zodiak kita mau ramal zodiak kamu minggu ini. Siapa tahu ada kabar baik untuk kamu.
2: Yoi.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Isuara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini.
6: Yuk gabung di Hansip Curhatan Nasib.

0: Sip. Pertahanan sipil. Apa?
1: Websitenya dari cantika.com.
0: Hansip dapat website dari Cantika.
1: Cantika.com.
0: Kita hari ini mau kembali menginformasikan bagaimana kabar zodiak kamu, sahabat suara ya.
1: Ya.
0: Ya, Aries sudah selesai. Aries.
1: Aries sudah selesai.
0: Sudah selesai. Ya. Ini Taurus masih jalan sampai tanggal 20 Mei nanti.
1: Sampai 20 Mei ya. Ini bener. Dari Everyday katanya. Apa? Everyday mau bacakan Aquarius.
0: Aquarius cocoknya bergabung sama Yok Sapu-Sapu ya.
1: Aquarius ini semoga minggu ini prediksinya. Wah, ini Bang Yaya ini anak itunya yang punya dua Bahlul.
0: Oh.
1: Nih.
0: Lewat Yahya. Aja tuh.
1: Tadi ya makanya. Bang Yahya.
0: Yahya Abdurrahman. Assalamualaikum.
1: Dulu PD-nya Is
0: Radio. Bisa kali kita nih juga nih.
1: Ayo.
0: Bisa nih kita nih.
1: Iya nih. Apa?
0: Ya. Pikirannya dulu nanti gampang.
1: Kalau nyempet masih lah. Aquarius tuh dalam minggu ini lancar pegawai di,
0: iya,
1: laut.
0: Di laut.
1: Di air-air lancar.
0: Hari panas.
1: Iya.
0: Rezeki memang rezekinya cocok di air.
1: Nah, itu dia.
0: Kalau kita baca feng shui-nya cocok di air rezekinya.
1: Betul sekali.
0: Iya.
1: Tapi perlu diketahui mungkin di sela itu ada support doa-doa.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Dari orang-orang terdekat.
1: Nah.
0: Tidak hanya keluarga tapi juga dari rekan-rekan.
1: Nah, jangan lupa feedback-nya.
0: Feedback-nya itu.
1: Jangan satu hari aja feedback-nya nih.
0: Iya.
1: Mungkin.
0: Pada kawan. Amun seini aja. Ah, sudah ada.
1: Nah, ini sesuai dengan sedekahnya ya.
0: Iya, kamu ya? Sedekahnya banyak.
1: Iya.
0: Timbal baliknya banyak juga. Oh,
1: nah, itu. Itu dia Everyday Aquarius ya. Kada dulu cuti.
0: Nah, itu cuti setarusan kayaknya itulah.
1: Tapi berarti kamu.
0: Bahaya, kamu hati-hati.
1: Kita lihat dari Cantika.
0: Mm-hmm.
1: Cantika ngasih tahu nih ya.
0: Kalau Aquarius.
1: Aquarius.
0: 20 Januari sampai 18 Februari.
1: Tidak usah menahan diri atau menunggu momen yang sempurna, Aquarius.
0: Iya. Amun pina-pina ada sinyal, kayaknya aku harus bersedekah. Sedekah.
1: Nah.
0: Pina-pina aku nyaman nih.
1: Kayaknya hari Jumat sedekahku pas. Gak perlu nunggu hari Jumat.
0: Gak usah nunggu hari Jumat.
1: Senin sampai Kamis, kami iya, ready.
0: Semua hari baik, gesen Aquarius. Iya. Apapun yang bikin kamu penasaran hari ini, ikuti aja. Ikan penasaran kayak pelah rasanya bahagia rasa mbak bersedekah tuh. Nah.
1: Nah.
0: Ikan pada sepenasaran,
1: daripada
0: penasaran, lakukan aja.
1: Gitu. Nikmati prosesnya nih untuk Aquarius geng, ya. Untuk eksplorasinya tanpa perlu pusing mikirkan hasil akhirnya dulu. Jadi, begawi aja dulu. Behimat.
0: Hasil akhirnya kayak apa? Gampang.
1: Gampang gak?
0: Iya.
1: Itu. Jadi itu ya untuk Aquarius geng ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini 20 Januari sampai 18 Februari. Kalau luput salahkan Cantika ini.
0: Nah. Cantika.com. Kita ambil dari situ.
1: Iya. Nah, ada lagi yang mau kita ramal?
0: Iya.
1: Baru kita mulai nih ya. Nanti kasih tahu ya di isuara.bjm sahabat suara.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM. Tasik Kuning adalah Nom Laus.
1: Ustaz yang berandai gitu dulu lah.
0: Kita lanjut lagi ya. Yang mau tadi RPS apa tadi?
2: RPS tadi apa? Aries, Aquarius, apa?
0: Cancer. Cancer RPS, kita cek dari cantikan lagi ya. Ram sehat ya lo.
1: Alhamdulillah.
0: Tiba-tiba bisa kumpul.
1: Merasa bersalah lagi ya.
0: Kita cek Cancer hari ini.
1: Cancer ini 21 Juni sampai 22 Juli. Cancer ini kamu mulai menyadari adanya pola emosional halus yang selama ini sering kamu abaikan.
0: Betul.
1: Kesadaran ini justru muncul pas kamu lagi sendirian dan gak ambisius mencari jawaban. Nah itu masalah. Masalah hitungan kotak suara harus dihitungi RPS. Aman ya, itu urusan bubuhannya aja.
0: Jadi RPS coba tanya ke diri sendiri.
1: Iya.
0: Di bagian hidup yang mana
1: iya
0: kamu bertahan.
1: Iya.
0: Faktor kebiasaan mana yang kamu sukai.
1: Nah, bukan karena itu benar.
0: Wah.
1: Karena tahu.
0: Iya, bujur.
1: Ya itu.
0: Berat juga RPS lah.
1: Juga RPS.
0: Pagi ini kamu lah. Saranku ikam olami nyemekin dulu pagi ini lah biar nyaman pehinakan.
1: Iya, bujur. Ikam kuyakin dulu mangga muda lah.
0: Mangga muda. Sepadi dong parut ramah. Mangga muda.
2: Ada Mbak Ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Ayu. Mbak Ayu mau kami bacakan dulu.
1: Apa zodiaknya selama zodiaknya, seminggu ini?
0: Iya.
1: Kita masih ada di Taurus ya. 20 April sampai 20 Mei kalau Taurus hari ini. Lagi. Ada ide dan peluang baru yang bakal menguji cara pandang.
0: Oh, Sagittarius ini aman. Dari Yandut.
1: Sagittarius. Boleh. Ya, kau baca Taurus dulu ya.
0: Jangan, segi.
1: Oke, Sagittarius. Langsung aja kita. Maaf pada Satabi Anus. Sudah parak. Di parak imsak sudah. Taurus. Sagittarius. 22 November hingga 21 Desember. Dinamika hubunganmu hari ini agak sulit tebak. Tapi ketidakpastian itu justru menyimpan pesan penting.
0: Ini apa sih? Apa sih?
1: Ah, ini cantikannya apa, eh? Katanya selalu cantikan.
0: Ganti, Pak. Dari tadi pindah luput taras, kita membacakan belurang. Cantikan.
1: Cantikannya luput lah. Nah, kita baca. Nah, yang terpercaya sudah. Nah,
0: iya. Jangan cantika lagi dah.
1: Cantika sudah kita...
0: Ini abai juga, Sagittarius katanya, Bay.
1: Oke, Sagittarius ya.
0: Yuk, kumpul Sagittarius, gengs. Sini, kita bacakan ya.
1: Sagittarius.
0: Sagittarius belum lahir kayaknya nih ya.
1: Sagittarius adalah tipikal orang yang sarik kalau didabuk di dada.
0: Beratan orang sarik. Kamu didabuk di dada. Apalagi pakai batu.
1: Sagittarius. Orang yang sarik kalau didabuk di dada. Pakai batu.
0: Mana sih Sagittarius?
1: Ada Sagittarius jurang belum lahir.
0: Kada Sagittarius cari yang lain lagi nah. Tadi kan ada dapat cuci inskrip tapi rokos pegawian. Jendut tentu akan malah judiak. Satu tung malah judiak.
1: Ah, kita ke Beauty Indonesia pulang. Kita melambai orangnya nah. Apa tadi? Sagittarius.
0: Sagittarius.
1: Sagittarius itu Bang Doni Taurus, hadang Bang lah.
0: Ayo oke, kita Bang Doni. Maaf yang lain lah. Kita ketemu PIV kita
1: Junda tadi untuk bacakan Taurus juga pada hakun kada usah.
0: Kada apa-apa kita PIV.
1: Udah tahu Bang Doni Taurus juga.
0: Taurus kita PIV.
1: Kalau menurut karir dari Taurus ini salah satu minggu terbaik kamu bulan ini aja.
0: Iya.
1: Ini minggu pian Bang Ay.
0: Mungkin
1: minggu pian mungkin banyak
0: upgrade mobil.
1: Unit yang keluar hari ini.
0: Amin.
1: Jualan pian luar biasa.
0: Amin.
1: Terus kemudian cocok untuk menyelesaikan negosiasi. Nah, pas.
0: Pas banget.
1: Mengambil keputusan penting atau mulai langkah baru. Nah,
0: nah
1: itu betul. Bang Epian.
0: Mau mulai langkah baru, Bang Doni mungkin jadi penyiar radio.
1: Atau membuka usaha travel, Pian Bang. Usaha travel umroh. Kita kan tahu ya lo, travel umroh.
0: Kami siap Bang, jadi tour guide-nya ya.
1: Iya, nah kami siap Bang yang menjadi mutawifnya.
0: Wah.
1: Kami MC-akan dari rumah masing-masing jemaah sampai ke bandara.
0: Iya, bujur. Kami tanang masak aja. Akan nasi mandi ya sana.
1: Mbah, buat nasinya masak kami mandi.
0: Jadi keuangan ya.
1: Keuangan.
0: Ada keinginan untuk memanjakan diri di bulan ulang tahun.
1: Oh, kada apa-apa.
0: Tulak. Iya. Dan itu boleh aja selama tetap bisa di-manage.
1: Iya.
0: Peluang pemasukan tambahan juga mulai terlihat di Bang Doni.
1: Nah, itu hari ini insya Allah aja keluar 10 unit mobil.
0: Amin.
1: Pokoknya hari ini pian berapa jam aja 10 unit mobil keluar.
0: Kayak berapa? 10 unit? 10 menit sudah deal.
1: 10 menit deal.
0: Nah, nah, itu makanya. Oke, yang lain kami tahan dulu ya. Iya.
1: Setelah ini kita ke Sagittarius ya, yang ada tuntung tadi lah.

0: Balik lagi sahabat suara, kita mau sapa-sapa dulu nih. Ada Bang Doni lagi di jalan. Bang Haji Dani lagi di jalan juga menjemput rezeki.
1: Iya.
0: Hati-hati di jalan, jaga kesehatan, semoga lancar urusannya hari
1: amin.
0: Ini.
1: Abang-abangku. Amin. Semoga sehat-sehat berataan abang-abang lah.
0: Iya,
1: pokoknya apapun yang pian niatkan, apapun yang pian gawe itu lancar berataan.
0: Amin. Ada gawian gak jarang aku lu?
1: Iya lu. Amin ya Allah. Ada jarang. Gawian gak bang?
0: Bang Amin yang menjadi gawian. Indis ekonomi ram lah.
1: Iya am.
0: Jadi lanjut lagi nih. Siapa lagi nih yang mau kita apa namanya ramal? Jodiak kamu. Kasih tahu jodiak kamu, kita mau ramal. Jodiaknya yang belum ini ada yang Leo belum. Terus juga ada apalagi? Belum tadi Mas, Capricorn.
1: Oh iya sih
0: Capricorn.
1: Ini.
0: Capricorn, Bang John ya. Kita chat ke Bang John ini ya.
1: Siapa namanya?
0: Si Capricorn. Kereda. Capricorn kereda banget. Oh, minta rela. Website-nya kada tuntung mau nulis.
1: Capricorn ini kalau karir hasil kerja keras mulai terlihat jelas. Ada peluang pengakuan atau perkembangan positif dalam pekerjaan.
0: Wih, gawean John bulan ini baik banget lah di atasannya. Kita naik akan ke atas atap aja sih.
1: Nah, mungkin kantor kamu di bumbuman.
0: bumbuman.
1: keuangan dulu.
0: Keuangan, oke.
1: Okay. Ide kreatif atau side hustle punya potensi menghasilkan pemasukan tambahan jika dijalankan serius.
0: Nih, ya. Bang Doni tuh, ulun turun dulu lah. Pokoknya jangan lupa makan siang kena
1: Inggris. Siap. Bang Doni, terima kasih.
0: Siap Bang Doni, semoga aktivitasnya lancar lah. Oke, tadi Capricorn tadi keuangannya.
1: Iya.
0: Set hustle-nya nih ada titik cerahnya nih, Bang John. Misalnya apa set hustle Bang John nih sekarang nih?
1: Apa misalnya nih?
0: Affiliate pesawat mungkin.
1: Nah mungkin.
0: Sudah titik cerahnya nih.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Aku mau deh set hustle kayak gini, apalagi ya bisa digawi ya. Kesehatan tambahannya.
1: Apa gawian sampingan?
0: Iya.
1: Boleh deh apa yuk?
0: Kau mau pikiran gak sih jadi barista kayak itu dong? Belajar?
1: Kepikiran ku jadi barista.
0: Iya kan? Cuma gawian kayak misalnya habis siaran ini sampai jam 3.
1: Iya. Bisa lah kayak itu.
0: Mencari sip-sipan yang deal-dealan aja lagi kan sama ownernya.
1: Iya boleh deh.
0: Mm-mm.
1: Belajar
0: bikin kopi
1: ya, boleh.
0: Iya. Tahu nih, oh ini cocok nih untuk kita nih. Mm-mm. Dari baunya ya. Mau deh kayak gitu.
1: Boleh deh.
0: Siapa nih yang ada nih?
1: Kafe mana nih
0: yang bisa terima kita nih? Bang Doni mau lah kopi shop habis nih Bang Doni lah.
1: Kafe mana nih
0: yang bisa terima kita nih? Kami yang pegawainya Bang Doni lah.
1: Bujur.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
2: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
1: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, kita mau nanyain sahabat suara mau diramal zodiak kamu enggak? Kasih tau zodiak kamu apa? Mau diramal apa? Yuk.
1: Tadi kita sudah.
0: Tadi Aquarius sudah.
1: Iya. Sagittarius belum.
0: Sagittarius tadi kepotong.
1: Iya.
0: Ada tamu VIP datang.
1: Iya. Sagittarius.
0: Iya.
1: Hubungannya katanya sedang mencari hubungan yang bukan cuma seru tapi juga punya makna lebih dalam.
0: Nah, pas banget kawanku tadi yang RT sebelah tadi.
1: Iya.
0: Nah, datang RT sebelahnya. RT sebelah tadi baru aja menjalin hubungan yang baru nih. Jer abai. Mau kayak kata tuntung-tuntung mulai tadi.
1: Ini pangna dituntung akan. Nah,
0: tuntung akan
1: baik. Ini Sabang Dor. Pokoknya obrolan penting bisa membawa kejelasan baru aja.
0: Nah, ini bye. Obrolan yang penting bisa membawa hubungan kamu yang baru.
1: Nah, boy. Karir tidak jauh-jauh dari pipa PDAM.
0: Kepala Anyar lah Bang Ramajar. Anyar ganti semalam dari Cina.
1: Iya. Karirnya kayak gitu ya. Lebih cocok minggu ini untuk evaluasi dan menyusun strategi dibanding mengambil langkah besar.
0: Nah itu dia, bay.
1: Bujurina ada aja dulu.
0: Nah, bay, menabung, bay. Iya.
1: Karena hanya ulahan kami kafe.
0: Gonol banget dia. Ada juga Jezi Virgo dong katanya.
1: Nah, Virgo ya.
0: Virgo. Oke, buat Zezi.
1: Virgo.
0: Minta kafe jual aja. Virgo lebih mudah membuka diri di minggu ini.
1: Zezi.
0: Hubungan terasa hangat.
1: Iya.
0: Dan komunikasi berjalan lebih tulus dan santai.
1: Karir. Pekerjaan yang membutuhkan detail dan ketelitian akan berjalan lancar. Minggu ini cocok untuk menyusun strategi jangka panjang.
0: Nah, itu dia Zezi ya. Keuangan untuk Zezi, peluang baru bisa datang lewat ide yang berbeda dari biasanya Zezi.
1: Iya.
0: Jangan takut mencoba pendekatan baru dalam karir maupun finansial.
1: Nah, jangan takut mencoba pendekatan baru ya.
0: Iya.
1: Kalau ada pindah-pindah apa namanya? Sumber hanyar usahakan.
0: Betul. Nah, mungkin dari sekarang Jeji ya kesan apa?
1: Iya,
0: gasan. Ya.
1: Muka kafe hanyar.
0: Muka kafe
1: hanyar. Iya, kami nak bergaul di kafe aja.
0: Iya, bujur.
1: Jadi barista.
0: Iya. Ada Raka mau Libra.
1: Libra. Libra ini
0: Libra ya,
1: Libra
0: tunggu Raka
1: ini,
0: ya.
1: Sebentar.
0: Raka jangan menyangit, Raka sabar.
1: Iya, nah, Libra. Ini dia. Libra. Keuangannya minggu ini cocok katanya untuk menata ulang pola pikir soal uang dan masa depan finansial.
0: Nah, itu dia Raka. Dan kalau kamu lagi single, Raka ya, berpotensi bertemu dengan orang baru.
1: Iya.
0: Atau lingkungan yang lebih kreatif, Raka.
1: Nah, itu. Karirnya kesempatan datang lewat relasi dan kerjasama. Gimana-mana, ay. Itu. Amun orang manut
0: amun
1: kerjasama.
0: Amun orang tiba-tiba datang ke rumah Ikam. Mau begawi. Hibat Ikam berarti.
1: Hibat. Iya.
0: Hibat.
1: Seberataan zodiak, ay. Kesempatan datang lewat relasi dan kerjasama.
0: Keuangan.
1: Sudah tadi.
0: Oh, udah tadi ya. Langsung keuangan Ikam tadi lajuk.
1: Iya, lajuk aja kita. Iya. Pokoknya, Libra, kemampuan diplomasi kamu sangat membantu dalam pekerjaan.
0: Itu dia Libra. Ya, Libra gengs ya. Saran kami menabung gini Libra nih juga.
1: Menabung, supaya bangun kafe.
0: Tiga zodiak sama. Spesial nih untuk Bang John tadi yang request katanya. Sesi potret.
1: Wih, sesi potretmu yang...
0: Enau bersama Ari Lasso.
1: Wah, Ari Lasso mana
0: dong? Oh iya itu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Udahan dulu untuk Hansipnya.
1: Betul.
0: Terima kasih yang udah gabung. Iya. Ya, jaga kesehatan ya.
1: Bejur.
0: Setelah kita bakal lanjut lagi.
1: Dikirim salam jam satu terakhir, jam terakhir.
2: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
3: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
2: Curhatan Nasib. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Yoi.
0: Bersama Rama dan Adi di satu jam terakhir hari ini.
1: Boh.
0: Di jam 10.
1: Mantap. Kita buka lagi di 0811993301 buat kamu yang mau kirim salam.
0: Yes.
1: Mantap.
0: Boleh sekali sahabat suara ya. Maaf, mohon maaf tadi TikTok kita masih bermasalah.
1: Iya, kita tidak bisa live hari kita, ini iya. Ya.
0: Nggak tahu di TikTok ini ada masalah apa sebelumnya ya.
1: Betul sekali.
0: Mm-mm, jadi kita nggak bisa apa namanya nemenin kamu nonton radio. Kita buka salam dulu, kita tungguin salam kamu. Dan yep, sekarang sampai 1 jam ke depan.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia. Musik itu memang jadi salah satu hal yang paling gampang ngeliatin orang, sahabat suara. Kamu mau di jalan, nongkrong, kerja, bahkan lagi galau pun pasti ada lagu yang nemenin. Dilansir dari survei jajak pendapat, ternyata minat masyarakat Indonesia terhadap musisi lokal sekarang makin kuat. Bahkan sekitar 74% responden mengaku gabung atau ngikutin fanbase musisi Indonesia. Sementara K-pop ada di angka 40%.
1: Walaupun K-pop masih punya pengaruh gede banget, sahabat suara, terutama di Gen Z dan fans perempuannya, ternyata karya musisi lokal sekarang sudah makin dilirik dan punya koneksi yang kuat sama pendengarnya. Karena sahabat suara ya, lagu-lagu lokal makin relate sama kehidupan sehari-hari. Banyak musisi Indonesia yang liriknya sederhana tapi ngena banget. Belum lagi konser-konser lokal yang makin rame dan kualitasnya makin keren juga.
0: Genre pop masih jadi favorit utama masyarakat Indonesia. Terus dangdut juga ternyata masih kuat banget penggemarnya. Bahkan musik lokal sekarang bisa bersaing langsung sama genre luar kayak K-pop atau musik barat.
2: Wah,
0: kamu ada kepikiran kada jadi musisi di?
2: Aku di belakang aja.
0: Belakang dapur. Di belakang siapa Ikam?
2: Di belakang musisi pas.
0: Bah, kru itu ngarannya dia. Kada jadi musisi. Yang jagakan anu apa? Stick drum kalau gugur.
2: aku belum ada kepikiran sih jadi musisi ram, tapi aku suka ngeliatin orang di YouTube tuh misalnya live konser ini, live konser itu.
0: Iya, aku ada pernah kepikiran aku hendak lo dulu jadi musisi, cuma kan suara pas-pasan lo kalau bernyanyi. Tapi kayak apalah cukup supaya
2: bisa nih
0: di sosial media aja gitu, nah berkumpulan melawan kawan kayak gitu, bermusik-musikan. Ketika itu aja kalau senang anak-anak yang kayak apa-apa, buluh lagu kadeda.
2: Oh.
0: Nyanyian beramian ya, kayak itu dekat di tongkrongan.
2: Oh, itu seru kayak gitu.
0: Seru kayak gitu tuh.
2: Dulu apa sosmed kamu? Hah? Pas yang era kamu sosmednya apa emang?
0: Friendster.
2: Wah, pantas dia karena terkenal. Ada semua orang.
0: Bahari kada kamu upload video loh.
2: Iya.
0: Galam melawan backsound profil.
2: Pantas ya.
0: Kada kau.
2: Di era yang salah ya, Ram.
0: Iya, di era yang salah. Memang tidak berada di waktu yang tepat.
2: Iya. Jadi sahabat suara, kasih tahu dong lagu Indonesia yang jadi favorit kamu sekarang apa? Sambil kirim salam di 0811 993 3901.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.1 FM, sahabat suara.
1: Wih, kamu tahu kan ya? Di Australia ternyata pekerjanya itu diberikan undang-undang yang membolehkan untuk menolak instruksi dari atasan kalau di luar jam kerja.
0: Oh, contohnya gimana tuh?
1: Misalnya nih kita kerja 9 to 5.
0: Wah.
1: Jam 6 kan sudah di rumah misalnya.
0: Betul.
1: Terus tiba-tiba, Mas Adi, ke kantor ya. Ada kerjaan yang datang nih, mendadak nih. Mendadak. Apa pada mau?
0: Kok kamu gitu sih sama saya?
1: Nih ada undang-undangnya. Wah, gitu.
0: Ini orangnya detail nih.
1: Iya.
0: Kata bos kita ya.
1: Wah, ini orangnya pengarasan.
0: Iya. Besok ambil surat di
1: SP.
0: Iya.
1: Surat permohonan naik gaji.
0: Iya. Besok orangku.
1: Iya. Ada lagi yang di WA misalnya tengah malam diawali katanya maaf ganggu. Lah, kalau kamu tahu itu mengganggu, kenapa kamu WA tengah malam? Kan kayak gitu.
0: Iya, benar. Aku setuju sih. Kalau sekarang menurutku ya, mungkin karena era cepat banget.
1: Iya.
0: Apa-apa harus terjadi. Makanya ada beberapa orang yang melanggar dari jam ketentuan jam kerja.
1: Karena
0: dulu jam 5 udah pulang, sembahyang maghrib kalau dilanggar.
1: Iya, bujur.
0: Mulik makan malam bareng keluarga.
1: Sembahyang maghrib dilanggar.
0: Mau sholat atau dilanggar
1: ya, itu bagus
0: ya.
1: Di musola.
0: Jadi nyaman kayak gitu. Tapi sekarang gak susah hal-hal kayak gitu.
1: Iya, karena sekarang tuh kayak semacam bener kayak kamu tadi, dunia ini cepat pergerakannya. Orang tuh bisa dapat ide dari mana aja.
0: Iya.
1: Kalau kada disampaikan sehari itu juga bisa kada ingat.
0: Nah itu dia, makanya mungkin eranya sudah kayak
1: eranya gitu, memang ya, sudah
0: ya. Kecuali kan betani mungkin lah di desa,
1: betani ya, bujur.
0: Iya kan.
1: Kalau betani ya, malam ada kawan. Harus ada jam kerjanya.
0: Anjir kerbau. Udah lembu.
1: Mengalihi undang.
0: Udah awal lembu ya.
1: Mbah ya kerbau.
0: Masih ada esok hari.
1: Iya.
0: Jadinya kebau.
1: Bujur. Burung pipit nih kada handak jomari bani malam-malam. Bikin gogeng jarung pipit. Kasian.
0: Esoknya ya, boleh kau pulang ya rumah.
1: Mbah aja kerbau. Pegawian pulang malam. Serigala.

0: Yes. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
3: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
2: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
4: Eh, kamu udah kepikiran kuliah belum sih?
5: Udah dong, lagi ngincer kampus yang gak cuma teori, tapi juga praktek.
4: Nah sama, aku lagi lirik Universitas Ciputra Jakarta.
5: Oh iya, emang apa aja sih keunggulannya?
4: Banyak banget, mulai dari akreditasi unggul, fasilitas super modern, sampai 2 dari 3 alumninya sudah memiliki bisnis sendiri sebelum lulus. Belum lagi nih, sistem belajarnya sudah pakai real business project, jadi langsung terjun ke dunia industri. UC juga punya jejaring internasional Nasional Ciputra Group. Plus, kampusnya sudah berbasis AI dan sudah bekerja sama dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower.
5: Fiksi ini. Terus daftarnya kapan?
4: Nah, sekarang sudah dibuka pendaftaran angkatan 2026 dan 2027. Info lengkap di jakarta.ciputra.ac.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @uc_jakarta. Alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat. Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Hari Senin, kegiatan kamu apa? Padat ke hari ini? Sibuk kah? Atau masih santai aja, sahabat suara? Apalagi kemarin baru long weekend.
1: Betul.
0: Jadi Senin ini kayak, aduh, mau liburan lagi. Tuh, minggu depan libur lagi, sahabat suara.
1: Minggu depan bener. Lebaran lagi. Jadi ya alhamdulillah.
0: Nikmati dulu lah.
1: Nikmati dulu
0: minggu ini.
1: Walaupun masih ketar-ketir ya. Mei ini ketar-ketir, mudah-mudahan Juninya nanti bagus lah.
0: Amin.
1: Dapat
0: amin,
1: kabar
0: amin.
1: Gembira yang luar biasa lah.
0: Betul. Kabar-kabar ya, semoga kalau kamu merasa kayak nggak baik, filter deh kabar-kabar itu.
1: Iya, betul.
0: Kali kabar-kabari mungkin ya, Ram.
1: Kabar-kabari yang sudah bungkus programnya.
0: Iya, itu dulu sahabat suara untuk hari ini. Terima kasih udah dengerin kita dari jam 7 sampai sekarang.
1: Yep.
0: Jaga kesehatan kamu.
1: Betul.
0: Besok kita lanjut lagi ya. Dan terus dengerin nih Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara.

0: lagu baru Iswara, tentunya bersama saya Adi Febrian. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia.
1: Aku ingin kau bahagia.
0: Dibuka oleh Dere dengan Nirwana. Jadi berkisah tentang keinginan seseorang agar orang-orang yang ia kasihi dan menerima dia apa adanya bisa bahagia selalu. Nirwana.

Lagu kedua ada Hifnu, Selepas Kau Pergi. Jadi sahabat suara, lagu ini lagu lawas ya, dari Laluna, dibawakan ulang oleh Hifnu, yang bermakna tentang kesedihan sahabat suara. Selepas Kau Pergi di lagu kedua.

0: Di lagu keempat ada Andin, Jatuh Pelan. Andin ini sahabat suara ya, bisa dibilang udah nyiapin album terbaru juga. Dan lagu ini mengusung warna musik yang intimate tentang sehangatnya hubungan sahabat suara. Jatuh Pelan di lagu keempat. Di lagu kelima ada Sal Priadi, Kepala, Pundak, Kerja Lagi. Lagu ini menggambarkan kondisi fisik manusia yang terus dipaksa bekerja tanpa henti. Ini dia Sal Priadi di lagu kelima. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita dengarkan dulu fullnya, dibuka oleh Dere dengan Nirwana.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

FM Sahabat Suara. Sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung aja kita review dulu tapi di lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka oleh Salma Saltabil Sahabat Suara dengan Hachu, bercerita tentang realita kehidupan. Dan ini beda banget dari single-single sebelumnya dari Salma. Ini dia Sahabat Suara Hachu.

Di lagu ketujuh ada Keljo, Kubuka Pintu, bercerita tentang seseorang yang merindukan kehadiran orang yang dicintainya. Dan ini dia juga Keljo untuk menyiapkan album selanjutnya. Kubuka Pintu di lagu ketujuh. Di lagu ke-8 ada Sheryl Sinavia Sendiri, di mana menggambarkan kondisi

Lagu 9 ada Ceylon 7, Sederhana. Jadi Ceylon 7 mencoba menggambarkan bagaimana manusia sering kali sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sederhana.

0: Rizwan Padilla, RN Boys dan juga Mahalini seketika. Jadi lagu ini tentang kasmaran, sahabat suara ya. Dimana perasaan itu gak bisa langsung seketika, tapi pelan-pelan, sahabat suara. Dan ada momennya tuh kita klik sama seseorang seketika di lagu ke-10. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya ngucapin terima kasih banyak buat kamu. Selamat beraktivitas, semoga berkah kegiatannya. Dan ini dia Salma Salsabil Hacu di lagu ke-6.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Suara hanya di 90,1 FM. Suara warga Indonesia.

Selatan dari Krisdayanti. Dan juga masih inget gak sama lagu ini? I Love You dari Krisdayanti. Tiga lagu Krisdayanti sebagai lagu pembuka. Dan ditambahin satu deh ya, ketiga lagu ini akan dimainkan setelah Mahadaya Cinta dari Krisdayanti. Yus.

0: suara warga Indonesia menjadi musisi bulan ini. Kita memainkan lagu-lagu Krisdayanti satu jam pertama. Udah ada 4 lagu, tadi udah dimainin yang Mahadaya Cinta, I Love You, Rembulan, dan yang ini adalah Merasa Cinta, yang dimana ini adalah dari album yang dirilis pada 8 Mei 2026, yaitu bulan ini ya. Wow. Dan ini benar-benar lagu yang upbeat setelah sekian lama ya gak memunculkan. Coba deh kalau misalnya sahabat suara dengar yang ini, inget apa?
1: Apalah mau
0: aduh. Aduh. Nyanyikan sahabat suara. Ini adalah lagu yang benar-benar jeritan hati para milenial yang era di tahun 2004 lagi putih abu-abu, kuliah ya kan. Cobalah untuk setia. Dari album solo yang berjudul Cahaya Siap Dimainkan. Ini yang nulis Rika Ruslan loh, Azek. Nyanyikan, ntar aja deh.

siap dimainkan juga. Tapi setelah yang ini, Ais. Kita mundur jauh ke tahun 98 dari album solo ketiga Chris Dayanti, judulnya Sayang. Lagu ini Ku Tak Sanggup. Dan masih ada beberapa lagu lagi yang akan siap dimainkan. Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren. Musisi keren bulan ini adalah Chris Dayanti di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Krisdayanti, judulnya Cahaya.
1: Kalau sekarang, kalau cahaya itu adalah kecap ini ya, kecap masak. Sering banget lewat itu ya di TikTok. Anyway, masih memainkan lagu-lagu kerennya Krisdayanti, yang dimana juga ini merupakan apa ya, bisa dibilang tuh titik baliknya Bunda Kade, asik Bunda Kade ya, dimana Krisdayanti ini juga baru saja merilis album tanggal 8 Mei 2026, yaitu albumnya adalah Love Krisdayanti, yang dimana salah satu lagunya ada yang ini nih ya, ini dia lagunya di album terbarunya, ada On.

0: mini album atau EP yang judulnya adalah Love Chris Dayanti. 8 Mei dirilis dan On The Way Up ini menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu bareng Chris Dayanti, musisi keren untuk bulan ini. Dodo Harahap masih bersama kamu sahabat suara. Kalau mau mendengarkan lewat streaming jangan lupa langsung aja isuaranetwork.com/streaming dan juga bisa live TikTok at isuara.network. Selanjutnya Malik and the Essentials, Kau Yang Bisa setelah yang satu ini.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang.
3: Kok udah mulai fals ini suaranya ya? Wah, udah mulai rusak alat-alat ini. Mainan-mainan ini. Well, anyway, Dodo harap kembali lagi menemani kamu sahabat suara di jam kedua ya. Makan siang apa? Kalau aku sudah makan siang, saya makan siangnya hari ini adalah Manado. Karena nama saya Dodo. Kalau nama saya Rere, Manare. Lucu sekali.

0: What you say?
1: Oh, nggak endingnya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. You're my everything dari Glenn Fredly. Siap dimainkan juga. Setelah belepotan udah, langsung aja Maria J. Kalau dengan Salah Kaprah di
2: Kiswara. Suara warga Indonesia.

Baru suara dengan Pancarona di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, hello. Untuk yang sudah WA ke 0816 1141014. Hai, selamat siang, apa kabar Johan? Hadir, warga Tasik. Bentar deh, udah lama gak ngedekat. Oh, Tasik Malaya, astagfirullahaladzim. Maaf. Kalau disingkat saya lupa ya. Doge Dini, request NPD. Lalu juga ada Chandra, minta lagunya Ariel Semana dengan sesi potret. Yang ini dulu ya.

Hatiku. Dan masih banyak lagu Indonesia lainnya yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Ngobrol juga di live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap saya mainkan. Saya Dodo Harahap masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang. Tapi Yura Yunita dulu dengan Mau Jadi Apa.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan 10 lagu keren bareng Dodo Harahap di putaran kedua atau di jam kedua. Dan nanti di jam 1 siang kita akan ngobrol. Bukan kita, tapi saya akan ngobrol. Kita akan dengerin cerita dari musisi yang baru saja merilis karya yang cukup emosional. Tapi masih ada sisa beberapa lagu-lagu keren nih sahabat suara.

Bernadia dengan Rabun Jauh menemani kamu untuk kasih kode ke pasangan kamu atau ke gebetan kamu. Cepetan, suruh dengerin Iswara.

0: akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada
3: Des. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, sudah mendekati jam 1, bahkan udah jam 1 sekarang ya. Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap sekarang sudah berada di Indokustik. Kau tadi temenin sama 10 lagu keren. Sekarang ini saatnya ngobrol bareng sama musisi. Ada perempuan, seperti kalau wanita terlalu dewasa, tapi ini perempuan cantik banget ya, manis, terbukti dari komentar para netizen yang ada di live TikTok. Bisa kali dipin chat akun sosmed bintang tamunya. Tenang, santai ya, karyanya akan kita kenalin dulu ya. Sekarang ini langsung aja kenalan sama Nadzira Syafa.
3: Hai.
2: Aduh, suaranya. Oke, coba kenalin diri kamu dulu, nama aslinya siapa?
3: Nama aku Nadzira Syafa.
2: Oke, itu arti itu tandanya aku lagi ngecek mic ya.
3: Oke.
2: Mic mana nih yang nyala nih ya. Oke, aku manggilnya Zira aja ya.
3: Iya, betul.
2: Gimana perjalanan dari rumah tadi langsung atau dari ada kesibukan dulu bagaimana?
3: Aku tadi pagi tenis dulu.
2: Tenis dulu ya.
3: Iya.
2: Tenis. Oke, Narendra bisa ya bersanding dengan cewek tenis. Siap dismiss gak tuh? Tenis.
3: Yeah.
2: Sendiri bapak yang double?
3: Yang double.
2: Oke. Wah, udah gitu udah langsung ke studio suara. Selamat datang.
3: Datang sih.
2: Oke, dan Nadzira, Zira panggilannya ya.
3: Zira.
2: Ini punya single baru, judulnya adalah Jalan Tengah.
3: Betul.
2: Jalan Tengah ini hadir bersamaan dengan album perdananya juga, akhirnya Aku Lagi. Nah, ini gimana rasanya kamu melepas dua karya besar sekaligus? Ceritain dong.
3: Sebenarnya deg-degan. Dan sebenarnya kan biasanya aku tuh ngerilis single aja. Dan baru tahun ini aku ngerilis single sekaligus album. Yang dimana sebenarnya isi albumnya itu udah ada beberapa lagu aku yang udah rilis sebelumnya. Dan aku nambah beberapa lagu. Dan berbarengan rilisnya gitu. Deg-degan karena langsung, seolah-olah kayak langsung ngeluarin 10 lagu gitu kan ya. Dan ada beberapa lagu baru termasuk Jalan Tengah yang menjadi main song dari dari album ini. Karena mau bagaimanapun, ketika kita bernyanyi, ketika kita merilis sesuatu, pasti ada overthinkingnya. Disukain gak ya, didengerin gak ya. Tapi kembali lagi, waktu aku proses penulisan, bikin musik sampai rekaman sampai rilis pun, sebenarnya karena aku suka ada di sini, aku suka ada di dunia musik, dan aku ngerasa karya yang aku keluarin ini isi hati aku. Dan semoga di luar sana tuh bisa jadiin lagu Jalan Tengah ini temannya gitu.
2: Tuh, jadi ini tujuannya adalah supaya sahabat suara bisa jadi temannya juga ya untuk ketika mendengarkan karya ini ya.
3: Betul.
2: Nah, ini rilisnya itu bulan ini atau
3: tahun ini bulan kemarin tanggal 17 ya. Tanggal 17.
2: Berarti April.
3: Iya.
2: 17 April.
3: April.
2: Nah, 17 April. Dari judul album Akhirnya Aku Lagi terdengar emang tadi kan dibilang kan dari jalan cerita sendiri, isi hati sendiri.
3: Betul.
2: Cerita apa sih yang sebenarnya mau diceritakan lewat judul itu?
3: Oke, dari album Akhirnya Aku Lagi, sebenarnya itu kan runtutan lagu yang memang sebenarnya pada pokok dari apa ya, pesan yang aku sampaikan adalah bagaimanapun perjalanan hidup, ujung-ujungnya yang harus kita pilih tuh diri kita sendiri. Kayak gitu. Dari rasa sakit, dari kehilangan, dari sesuatu hal merasa ditinggalkan. Karena di setiap lagu itu punya pesan tersendiri. Dari kehilangan, terus jatuh cinta, kehilangan lagi, mencoba sembuh, dan yang lain-lain. Dan akhirnya, pada akhirnya, mau bagaimanapun proses kita, siapapun orang yang ketemu sama kita, yang ada di dalam hati kita atau yang ada di ritme hidup kita, ujung-ujungnya kita harus milih diri kita sendiri gitu, untuk pondasi kekuatan dan biar kita tahu porsi cinta kita tuh sebesar apa.
2: Oh gitu. Jadi memang ini di album yang ini juga intinya adalah perjalanan cinta kamu. Mm-mm. Totally tentang perjalanan cinta.
3: Perjalanan cinta mencari jati diri. Dan sepenuhnya sebenarnya kadang kita mencari cinta dari luar kan kak. Kita mencari cinta dari luar. Siapa yang mencintai aku? Siapa yang bakalan bisa menerima aku? Tapi di album ini aku pengen menyampaikan, sebesar apapun kalian mencari cinta di luar, kalian gak bakalan dapet. Karena sebenarnya inti cinta itu ada di dalam diri sendiri. Kayak gitu sih pesannya. Kayak kita belum tentu bisa nemu cinta kalau kitanya gak sadar untuk mencintai diri kita tuh apa.
2: Oke, ini tahu-tahu ada yang namanya tadi kita mencintai gak cuma aspek dari luar.
3: Iya betul.
2: Tapi ada juga dari dalam diri sendiri yang dimana yang punya diri ini nih harus cintain, ya, gitu kan.
3: Iya betul.
2: Nah tapi akhirnya ketika ada kata-kata sebagai judul adalah Jalan Tengah.
3: Iya.
2: Apakah kamu di sini salah satu lagu yang membuat kamu untuk balance antara mencintai diri sendiri dan yang dari luar juga mencari cinta, atau memang ini menjadi apa ya, kalau album itu kan ada lagu, kamu 10 ya?
3: Iya 10.
2: Di posisi 5 tuh jadi kayak tanda aja jalan tengah gitu.
3: Bukan, jadi memang ini tuh kan deretannya itu sesuai cerita ya. Dan jalan tengah itu menurut aku di masa marahnya malah. Di masa marah yang dimana kayak kok jalan tengahnya kayak gini ya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya kayak ya udah deh. Sebenarnya di lagu Jalan Tengah ini masih, kalau dalam emosional di psikologi ini tuh masih anger-nya gitu. Tapi kan memang kebanyakan dari pendengar, kenapa aku pilih Jalan Tengah sebagai main song, kebanyakan semua ada di marah dulu sebelum bisa nerima gitu kan. Jadi kayak Jalan Tengah liriknya dan mungkin nuansa lagunya masih seputar kemarahan, masih seputar kecewa tentang kenapa bukan aku yang dipilih, kenapa harus aku yang nerima kalau ujung-ujungnya tuh enggak sama-sama gitu.
2: Wow. Sangat dalam sekali ya. Ini ternyata dari album perdananya Zira, yaitu Akhirnya aku lagi. Nah Zira Syafa, kita baru aja ngobrol. Ini baru aja satu segmen kita, Sahabat Suara, baru ngebahas tentang lagu Jalan Tengah dan juga namanya Akhirnya Aku Lagi. Bahkan ada Sahabat Suara yang minta lagu judulnya Rakit. Ada.
3: Itu lagu pertama aku.
2: Nah Rendra, kamu ngulik sekali ya. Udah buka Spotify rupanya. Nanti kita lanjut lagi ya.
3: Okay.
2: Nanti aku mau tahu nih Jalan Tengah ini cerita tentang apa sih. Ceritain ya. Dodo Harahap dan juga Zira masih bersama kamu di Iswara Suara Warga Indonesia.
0: Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Heboh semuanya. Karena apa? Karena kita kasihkan ngobrol. Dodo Harahap dan juga Zira masih di Indokustik. Nadzira Syafa punya album perdananya Akhirnya Aku Lagi dengan single terbarunya berjudul Jalan Tengah. Dan ternyata karyanya bukan cuma ada di musik aja, sahabat suara. Kalau udah ngobrolin yang namanya film, buku, wah itu gak ada habisnya sama saya. Dan tadi nyaris nih ya, yang barusan kamu denger Tik Band Terbaik Untukmu tuh nyaris lewat ya akhirnya. Tapi kita ngobrol. Nulis juga buku, iya, novel. Udah diangkat ke layar lebar juga, yeah, ya. Dan kayaknya sih kalau misalnya dari novel yang panjang itu ya, penulisannya itu tiba-tiba naik ke buku, apa, ke lagu, kayaknya sih akan lebih dalam lagi. Karena kalau coba aku mau nanya, ketika kamu menulis novel dengan segala macam kerumitannya, dengan segala macam tekniknya yang kayak si jagoan harus terperangkap, kita harus melepasnya dari perangkap itu, selamatkan kucing itu gitu ya, terus juga sekarang kamu nulisnya lagu, challenge-nya apa di lagu ini? Kalau ketika kamu nulis album, semua kamu yang nulis kan?
1: Iya.
0: Apa challenge-nya?
1: Challenge-nya pasti di musik ya. Karena aku notabene bukan pemusik. Aku gak bisa alat musik.
0: Sama.
1: Tapi aku tuh punya harmoni di kepala aku.
0: Oke. Okay.
1: Yang pada akhirnya aku bikin tulisan, bikin lirik, itu udah satu paket sama nadanya. Dan jadinya challengingnya itu aku sama yang bikin musiknya. Kayak enggak mas, aku tuh pengennya nadanya di sini nih. Gak bisa Mbak Zira ini terlalu gini-gini. Tapi saya maunya di sini gitu.
0: Jadi itu masuk akal.
1: Masuk akal. Dan akhirnya kita ya nemu jalan tengah seperti
0: lagu ini. Jalan lagu ini. Tengah.
1: Jadinya alhamdulillah aku banyak banget dibantu. Dan pasti beda banget ya kak, masuknya kayak di dunia nulis sama di dunia musik tentu banyak banget. Di dunia nulis itu aku gak terlalu banyak show off. Ya paling kita beberapa kali bedah buku atau yang lain-lain atau promo. Nah sedangkan kalau dinyanyi itu challengingnya kita juga harus bernyanyi di depan banyak orang.
0: Dan kelihatan,
1: akunya kelihatan. Yang biasanya aku ada di belakang layar, tiba-tiba aku harus ada di depan. Dan untuk ngasih tahu ini lagu aku juga challenge buat aku karena sebenarnya aku introvert.
0: Kelihatan karena penulis.
1: Iya. Jadi challengingnya itu di situ, memberanikan diri untuk tampil, memberanikan diri untuk bersuara, dan memberanikan diri untuk bangga kalau ini lagu aku gitu.
0: Tapi kalau dari tulisan novel juga pastinya kan juga selalu, apalagi kalau bedah buku ya, ketemu sama pers, ada aja kan tuh pertanyaan yang
1: ada.
0: Apalagi penulisan jurnalistik lebih tajam daripada ini ya.
1: Betul. Nah,
0: kamu menghadapi itu pastinya sangat luas lah ya ketika ada di sebuah forum. Masalahnya sekarang ini kamu terlihat, kamu didengerin dari sosial media.
1: Betul. Dan
0: meledak gak tuh introvertnya?
1: Iya. Dan terlebih biasanya aku itu memang mungkin aku punya untuk ngobrol, untuk menjawab pertanyaan, itu kan aku udah biasa. Tapi untuk aku diam dan aku harus bernyanyi di depan banyak orang, nunjukin bakat aku, ritme suara dan yang lain-lain, itu challenge buat aku.
0: Challenge banget ya?
1: Challenge banget.
0: Oke. Okay.
1: Banget buat aku.
0: Se-challenging dengan menulis Jalan Tengah gak sih?
1: Ya.
0: Kenapa dengan ianya ini ya? Kalau kalian lihat di TikTok @iswara.network, kenapa Jalan Tengah ini menjadi highlight kamu, sorotan kamu? Menceritakan Zira dari sisi mana sih lagu ini?
1: Oke. Jadi Jalan Tengah itu sebenarnya menceritakan sisi mungkin masih marah, masih ya. Namanya anak muda ya. Kita
0: pernah. Aduh. Anak muda enggak tuh?
1: Aku.
0: Gue apa?
1: Kayak pernah jatuh cinta, pernah salah pilih orang, dan hal seperti itu sering banget kan ya terjadi. Dan di Jalan Tengah ini aku menceritakan, kan kebanyakan aku tuh dikenal sebagai penulis yang berbakat. Terus kayak penulis yang dicintai
0: Sama pembacanya.
1: Dan kayak terlihat mungkin sempurna, terlihat kayak bisa dipilih gitu. Tapi di kehidupan pribadi kan nggak semua orang bisa pilih aku gitu. Dan di jalan tengah ini aku nunjukin sisi paling manusiawi aku. Kalau aku juga pernah mencintai orang yang nggak bisa aku milikin.
0: Oh, kayak gitu. Bertepuk sebelah tangan. Apa mungkin cuma ngelihat doang?
1: Mungkin bukan bertepuk sebelah tangan. Kita pernah ada di
0: cinta yang salah.
1: Ya, pernah ada di bab yang sama tapi enggak lanjut babnya gitu.
0: Kan kalau tadi kata kamu adalah enggak bisa memiliki seorang, tapi udah pernah menjalani.
1: Iya.
0: Oh, cinta yang salah ya.
1: Cinta yang salah.
0: Oh, ya.
1: Gitu.
0: Berapa lama tuh? Berapa lama jalanin hubungan kayak gitu? Waktu itu sampai akhirnya muncul jalan tengah ini nih. Itu berapa lama jalannya?
1: 2023 sampai 2024.
0: Setahun.
1: 2024 Juli, Juni aku bikin liriknya, terus tahun ini baru keluar.
0: Tapi beruntung dong karena kamu bersama sama cowok itu, akhirnya kamu punya karya.
1: Iya sih, harus bersyukur ya. Terima kasih kamu.
0: Siapa tuh kamunya? Huruf-huruf depan.
1: Adi, jangan deh.
0: Jangan deh. A sampai Z, urutan keberapa?
1: Urutan ke... Aduh, harus ngitung.
0: Oke. Kenapa? Apa yang terjadi di hubungan kamu itu yang akhirnya?
1: Iya.
0: Enggak deh. Cukup deh. Atau kamu yang di... Udahin.
1: Lebih ke... Mungkin... Kadang... Aduh, gimana cara ceritanya? Jadi, kadang kita itu kan sebagai perempuan... Punya ego juga ya.
0: Oke.
1: Dan dia juga punya ego gitu. Dan ego kita tuh gak nemu gitu.
0: Gak ada jalan tengahnya. Sah,
1: iya.
0: Itu dia kan isinya langsung.
1: Iya, egonya tuh gak nemu. Kayak aku juga yang masih banyak mungkin trauma. Dan yang lain-lain. Dia juga avoidant. Kayak duh gak bisa nih dilanjutin hubungan-hubungan kayak gini gitu. Yang ada saling sakit gitu. Aku ngerasa ditinggalin, dia gak ngerasa di ngertiin.
0: Sibuk
1: gitu.
0: Dia.
1: Iya.
0: Oh, sibuk. Ya. Dia berapa beda tahunnya, berapa beda berapa tahun sama kamu? Kamu tipikal yang seumuran?
1: Aku yang lebih tua.
0: Kamu yang lebih tua? Ngurusin ini ya, ngurusin anak orang ya jatuhnya ya. Dua tahun lebih muda dia?
1: Enggak. Akunya maksudnya dianya lebih tua dari aku.
0: Oh, beda berapa tahun?
1: Lima tahun.
0: Eh, lumayan kalau 5 tahun ya. Tapi nggak beda, nggak ada generasi gap kan? Kamu yang misalnya kamu Gen Z, dia mile.
1: Generasi gap dong.
0: Generasi gap.
1: Dia,
0: oh, pantes gak nemu.
1: Aku Gen Z.
0: Oh, pantes gak nemu. Ya, dia pusing sendiri dia. Ah, ya udah. Apalagi yaudah. Dia orangnya sosmed banget gak dia?
1: Enggak sih.
0: Terus kamu orangnya sosmed banget karena kamu kerjaan kamu kan.
1: Iya, aku sosmed banget.
0: Nah, itu ya bagus ya. Kita ada karya ya. Anggap aja gitu ya. Zira. Lucu banget sih. Jadi bisa dibilang album ini mengangkat pencarian diri, validasi dan cinta. Seperti
1: betul.
0: Itu?
1: Betul.
0: Nah, apakah perjalanan ini juga pernah dirasakan secara pribadi di luar dari yang jalan tengah ini?
1: Iya.
0: Pernah mengulang juga yang sama kejadian?
1: Oh, enggak. Udah. Aku belajar aja deh dari lagu, belajar sekali, udah deh. Kayaknya lanjutnya mending jomblo aja gitu.
0: Jangan kelamaan. Iya. Nanti mentok karya. Penulis kayak gitu, kalau makin ada drama di dalam hidup kita, kita semakin seru ya kan karya kita kan.
1: Betul, bener sih.
0: Tapi
1: yaudah.
0: Kamu ketika putus dari sama dia tuh, kamu ada gak keinginan kayak udah putus nih, langsung ambil laptop, nulis?
1: Aku waktu selesai sama dia, aku langsung ke luar negeri sih, ke Turki aku.
0: Ngeri. Kita putus, nyari kopi kak, asam lambung yang naik.
1: Aku ke Turki, tapi di Turki juga aku cuman bengong beli kopi, buka laptop, nulis.
0: Ngapain ke Turki? Udah ke GBK aja. Banyak ada kopi juga di situ bisa nulis.
1: Pada saat itu karena aku ketemu sama dia pertama kali di Turki, jadi waktu pas selesai aku pengen ke Turki.
0: Patah hati banget ya sampai pengen ke tempat yang sama ketika baru bertemu itu ya.
1: Iya.
0: Siapa sih ini cowok nih?
1: Edan
0: ini
1: sih
0: ya.
1: Dia?
0: Tapi belum ditinggal kan? Ditinggal menikah belum kan?
1: Oh, dia udah nikah.
0: Coy, serius?
1: Iya.
0: Jadi kamu putus gara-gara dia udah menikah atau setelah itu?
1: Setelah itu dia nikah.
0: Kok bisa?
1: Ya.
0: Gimana sih ini cowok? Wah. Bahaya nih.
1: Kayak beberapa ini beberapa.
0: Tuh cowok-cowok di belakang ya kan? Iya kan?
1: Ya.
0: Kok bisa-bisanya sama dia kok tahu-tahu dia nikah itu? Kamu enggak notice itu?
1: Kadang aku mikir
0: Jadi kita emang kadang tuh, kidding kok.
1: Iya, kadang cowok tuh ya udah dia menikahi yang siap gitu, bukan yang dia mau mungkin.
0: Ih, bahasa penulis banget, keri banget. Wow, wow, oke. Okay. Oke, okay, kita balik lagi ke album ini. Album okay. yang sangat dalam. Album yang bisa dibilang ini adalah mungkin relief kamu terhadap apa yang udah kamu dar-der-dorin yeah. di beberapa tahun yang lalu ya. Mm-hmm. Oke, okay. Total ada berapa lagu dari album ini? 10?
1: Ada 10 lagu.
0: Oke, okay. Apa aja?
1: Rakit.
0: Rakit, Narendra, halo.
1: Rakit, yang tadi komentar Rakit. Dialog Hati, Sembuh Dulu,
0: aduh, sembuh
1: Bahagiaku,
0: dulu.
1: Mm-hmm. Terus ada apa? Pulangmu Abadi, mm-hmm. Tak Kedua Kali. Mm-hmm. Terus apa lagi ya, kok aku lupa. Bentar, Rakit, Sembuh Dulu, Dialog Hati, Bahagiaku, Sempurnakan Aku, aduh kok banyak, aduh banyak kok.
0: Coba kita cek ya di
1: cek,
0: ini ya,
1: cek.
0: Nanti aku cek ya, oke. Okay. Dari
1: Sembuh Dulu, pokoknya banyak.
0: Dari seluruh lagu di album ini, lagu mana yang paling sulit secara emosional untuk ditulis sampai...
1: Oh, kalau secara emosional sebenarnya lagu Rakit yang pertama.
0: Wow, kenapa? Ya.
1: Karena lagu Rakit itu kan tentang kehilangan. Tentang kehilangan orang yang jadi role model, tentang cinta, tentang segala-galanya, tentang cinta pertama. Dan di lagu Rakit ini aku kehilangan orang yang menjadi apa ya? Poin penting ya dalam hidup aku. Dan pada saat itu benar-benar dia perginya tuh bukan ditinggalin dia sama orang, tapi diambil Tuhan gitu. Jadi kehilangannya tuh benar-benar kehilangan sampai aku gak tahu harus ngapain, gak punya kedepannya aku ngapain ya kalau gak sama dia, kayak gitu. Di lagu Rakit itu memang lagu paling sedih, lagu paling sakit. Bahkan waktu rekaman aja aku butuh waktu lebih dari 4 jam karena setiap nyanyi aku meler.
0: Iya langsung.
1: Iya langsung kayak apa
0: langsung
1: nangis
0: nyapu,
1: gitu.
0: Iya. Ya.
1: Sedangkan kalau nyanyi itu kan harus suaranya harus bagus. Maksudnya harus
0: perform.
1: Harus

0: ada titik-titik di ujung doa. Sal Priyadi di I Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Zira.
1: Hai.
0: Ada yang notice loh, wah ada Kak Zira, Masya Allah, Tabarakallah.
1: Hai.
0: Pasti berangkat dari membaca karya-karya Zira ya, pasti ya.
1: Biasanya atau enggak dia nonton film.
0: Nonton filmnya juga.
1: Iya, biasanya kayak gitu.
0: Itu mereka bisa nyamperin kamu loh. Kamu enggak usah nyamperin.
1: Enggak
0: usah kayak cowok itu yang harus nyamperin. Dia bisa nyamperin lebih baik dari cowok itu ya. Oke, ini kita lanjut lagi ngebahas tentang album Akhirnya Aku Lagi. Ini kayak semacam akhirnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Banyak yang pasti pernah ada di situasi harus merelakan meski masih sayang.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini menurut Nazira sendiri, apa definisi jalan tengah dalam hubungan?
1: Sebuah keputusan yang sebenarnya gak harus selalu bahagia endingnya.
0: Sebuah keputusan yang dimana endingnya gak harus bahagia.
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Okay. Agak di luar dugaan ya ternyata jawabannya. Kenapa gitu sih? Kenapa gak harus keputusan itu dalam arti mengakhiri gitu ya?
1: Iya, karena kan kadang yaudah kita ambil jalan tengahnya gimana nih? Kadang kan yang win-win solution kan. Nah, tapi kadang win-win solutionnya emang perpisahan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang memang diawali tidak dari kebahagiaan, tapi biasanya di fase itu kita bakal nemu kebahagiaan lain. Salah satunya mencintai diri sendiri.
0: Oke. Kan kamu kan dari penulis.
1: Iya. Yeah.
0: Penulis novel, switch ke atau shifting ke songwriter dan penyanyi juga.
1: Iya, yeah, betul.
0: Apa yang paling Nazira pelajari? Zira pelajari dari proses membuat album pertama ini.
1: Tentu yang aku pelajarin banyak ya. Tentang aku ketemu sama banyak orang. Aku itu kan sebagai penulis, kita tuh biasanya kerja sendirian, Kak.
0: Oke.
1: Kayak aku cuman nulis atau aku butuh paling editor, paling aku komunikasi sama orang yang ada di penerbit, 1-2 orang. Kita tuh kerja sendirian gitu loh. Dan ketika aku masuk dunia musik,
0: ramean. Harus banyak.
1: Iya, banyak kepala, banyak yang harus aku diskusikan.
0: Harus banyak ini gak sih? Kamu tuh harus toleransi juga.
1: Betul.
0: Sama mereka. Bagi ego gak sih?
1: Betul. Aku belajar banyak banget dari ruang yang hanya aku doang. Sebagai penulis kita kepalanya. Tapi di dunia musik, di dunia ini, aku harus banyak mendengarkan POV lain.
0: Oke.
1: Dan itu yang bikin aku belajar banget. Kayak aku ketemu sama Coach Melto. Beliau yang ngajarin aku. Aku bisa bikin musik, tapi aku gak ada ilmunya. Aku diajarin ilmunya. Untuk gimana bikin musik biar enak didengar. Biar bisa melodinya tuh orang-orang tuh isi listening.
0: Bisa diterima banyak orang juga ya.
1: Kayak gitu. Aku ketemu sama

0: apa namanya musik director. Aku ketemu sama produser, aku ketemu sama banyak orang yang akhirnya aku harus mencoba interaksi dan adu pikiran, dan tentu aku harus menerima banyak masukan. Dan itu aku belajar banget kalau ternyata bener ya, sesuatu hal yang dikerjain bersama itu pas aku pas ngedengar hasilnya itu kayak wah, ternyata ini ya hasilnya. Dan aku baru sadar kalau ternyata kerja bareng-bareng juga asik gitu.
1: Dimana selama ini kamu sendirian ya?
0: Karena kalau di dunia nulis kita benar-benar sendirian, aku dan laptop aja. Sisanya editor ya paling dia ngebenerin dikit-dikit, atau kayak Mbak Zira, ini ada kalimat kayak gini-gini-gini, kayaknya terlalu kayak gini, bisa gak ya kita gini-gini? Oh nanti deh saya cek dulu. Kita tektokannya cuma sama editor, atau enggak sama orang penerbit aja, 1-2 orang. Sedangkan di dunia musik tuh kita banyak banget diskusi. Dan itu aku belajar banget.
1: Kerja kelompok ya, kerja dulu kuliah ya.
0: Betul, dan ternyata aku pikir aku gak bakalan bisa, ternyata aku bisa. Itu sih.
1: Lu kenapa ngeliat gini ya? Kebiasaan live TikTok.
0: Maaf. Jadi kayak live TikTok.
1: Nih ya, supaya lebih cair lagi, bagaimana kalau sahabat suara penasaran juga mau lebih kenal Zira, kita berkenalan dengan cara musikal lah ya dibilangnya ya.
0: Boleh.
1: Okay, jadi challenging ya. Oke, okay, langsung aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Musiknya kayak gini. Okay. Nah, nanti aku tanya, kamu jawabnya sambil improve jamming ya.
0: Oke.
1: Langsung aja pertanyaan pertama.

0: hari ini. Sekarang asal kamu dari mana? 3, 2, 1.
1: Asalku dari Banten.
0: Cilegon.

0: yang terakhir, coba ajak sahabat suara untuk dengerin album Akhirnya Aku Lagi dan lagu Jalan Tengah dan request terus di Iswara. Siap-siap?
1: Oke.
0: 3, 2,

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Zira juga gak sendirian di sini. Kamu udah kehilangan satu cowok, ditemenin sekarang dua cowok.
1: Iya
0: dari
1: dong.
0: Label RPM.
1: Betul. Ya.
0: Udah pada punya cewek semuanya? Ngaku. Alah. Lagi pegang kamera, cuman ngaku. Ngangguk dua-duanya. Jadi buat sahabat suara yang cewek ya, kalau dari tadi nih ngeliatin Zira nih ada nih dua cowok nih ya. Coba tadi si ini yang baju putih, dua-duanya baju putih. Ini yang kacamata iya. udah on cam dari tadi, enggak sadar dia tuh.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi lo kalau ngaku sama cewek lo kemana sebenarnya kerja, ketahuan tuh tadi tuh ya, tinggal dia doang nih yang pakai giwang nih, belum. Giwang enggak tuh gue, giwang yang pakai anting nih yang belum nih ya. Jatuhnya emak-emak kalau giwang ya. Oke, ini masih membahas tentang album bukan harus merelakan. Sorry, maaf, aku salah. Aku yang akhirnya aku lagi. Oke, buat yang belum dengar, kenapa pendengar atau sahabat suara wajib dengar masuk ke dunianya deh, dunianya Zira, yaitu akhirnya aku lagi. Kenapa?
1: Karena pertama lagu-lagu aku sebenarnya lagu-lagu aku tuh bukan hanya mungkin ini menceritakan tentang aku, tapi aku yakin banget. Banyak orang yang punya ritme gejolak batin yang sama tentang mungkin dari lagu Rakit itu tentang kehilangan. Aku yakin semua orang pasti punya kehilangan gitu. Entah itu kehilangannya mungkin porsinya beda-beda. Terus ada lagu Dialog Hati, bahkan sampai lagu Jalan Tengah. Aku yakin semua orang mungkin pernah ada di fase itu. Dan lagu yang aku sampaikan dari album-album ini aku bikin dari cerita yang cukup dekat, dari cerita pengalaman pribadi, yang mungkin ada beberapa teman-teman aku juga yang bercerita ke aku dan aku ambil poin-poin dan akhirnya aku masukin ke lirik digabungin gitu. Jadi kayak aku merasa dari album ini, dari semua bahkan mungkin followers yang ngechat ke aku, yang nge-DM, kebanyakan dari mereka tuh tentang menceritakan tentang hal-hal cinta bertepuk sebelah tangan, cara mencintai diri sendiri. Dan aku gak bisa ngerangkul banyak orang pakai tangan aku yang hanya dua gitu.
0: Okay.
1: Gimana ya caranya? Makanya aku bikin ibaratkan dunia aku, dunia gelembung aku gitu.
0: Balon kamu ya.
1: Balon aku di album ini kayak gitu. Ada kalau misalkan tulisan itu terkesan seperti beda cerita karena ada karakter, tapi dalam lagu itu bebas kita bisa nentuin karakternya, even kamu sendiri dalam karakter lagu itu gitu.
0: Penulis sekali.
1: Iya, makanya aku akhirnya pengen bikin musik, pengen bercerita lewat beda genre mungkin. Bukan genre, beda lintas lah ya. Lintas kan kalau misalkan nulis itu kita bercerita juga tapi punya karakternya kan. Sedangkan kalau
0: medianya beda ya.
1: Medianya berbeda dan mungkin dari lagu itu merasa lebih dekat aja gitu.
0: Apakah dari dunia akhirnya aku lagi ini akan dinaikkan ke buku? Diturunkan apa dinaikkan ya? Dinaikkan
1: akhirnya
0: lah.
1: Aku lagi.
0: Mau gak disini dituangin lebih, aku pengen cerita lebih panjang nih. Kayak satu album kurang nih.
1: Mungkin aku bakal pilih untuk bikin album kedua.
0: Oh, nulis gak setengah
1: aku
0: dulu?
1: Aku nulis tetap nulis.
0: Tapi
1: cuman
0: gak dari sini?
1: Enggak.
0: Oh, gitu. Jadiin cerpen.
1: Jadiin cerpen bisa
0: satu-satu,
1: ya.
0: Satu-satu
1: ya, lumayan.
0: IP-nya kemana-mana.
1: Iya yes, sih ya.
0: Iya jadi ada.
1: Wah, ada ide nih.
0: Iya. Aku kan idenya banyak. Eksekusi tidak ada. Apa itu eksekusi? Sagittarius semangatnya besar, tindakannya nol.
1: Oke Kak Sagi, aku Scorpio.
0: Si pria itu apa bintangnya?
1: Libra.
0: Oh, banyak pertimbangan emang ya.
1: Oh gitu ya.
0: Pertimbangan logonya.
1: Oh iya benar. Oh iya.
0: Kalau gue kan kakinya kuda. Mana atasnya manusia.
1: Iya.
0: Udah halu aja tuh isinya tuh. Jadi enggak ya, mendingan bikin album baru lagi. Karena ada ketertarikan yang lagi seru-serunya ini kah atau atau mungkin kamu udah mulai bosan dengan nulis? Gimana?
1: Sebenarnya nulis enggak ya? Aku enggak pernah bosan dalam menulis karena itu cara aku untuk stress relief.
0: Stress relief itu ya.
1: Iya, jadi ketika aku pusing atau apa, aku memang biasa bawa tulisan gitu, bawa pulpen atau bawa apa. Dan biasanya ide-ide itu nanti aku curahkan ke novel atau ke lagu.
0: Nah ini nyambung nih, mending bikin album kedua. Emang mau ada apa lagi nih, proyek menarik lain apa lagi nih yang lagi disiapin nih?
1: Kedepannya sih sebenarnya aku belum ada album kedua ya.
0: Okay.
1: Cuman aku ada beberapa film, ada beberapa film yang dari tulisan aku yang juga dimasukin lagu aku juga di filmnya.
0: Oh. Gitu.
1: Jadi
0: belum bisa di-spill.
1: Belum bisa di-spill.
0: Kontraknya ada kayak gitu ya, nggak boleh ya. Layar lebar?
1: Di layar lebar.
0: Cakep.
1: Kayak gitu ada dua.
0: Tahun ini tahun depan.
1: Ada yang tahun ini, ada yang tahun depan.
0: Laris, jujur. Ya. Invoice dari mana-mana, Kak. Kita kan cuma
1: amin,
0: di weekend doang ya.
1: Amin.
0: Begitu juga setengah bulan.
1: Curhat ya.
0: Ayo dong ya, ya buat PH yang belum ya. Terakhir dong, ayo dong. Boleh sapa sahabat suara dan ajak semuanya untuk mendengarkan Jalan Tengah serta album akhirnya aku lagi di mana aja platformnya.
1: Okay.
0: Dan kalau mau tahu update kamu bisa lihat di mana aja. Oke. Okay. Gimana caranya untuk bisa mendengarkan karya kamu secara simple dari genggaman handphone?
1: Oke, okay. Oke, sahabat suara, kalian aku pengen banget kalian dengerin lagu aku ya di albumnya akhirnya aku lagi. Ada beberapa lagu, ada Jalan Tengah, Rakit yang seperti kalian mungkin udah tahu, ada Dialog Hati. Aku bisa ibaratkan lagu-lagu aku mungkin bisa nemenin sesuai mood kamu.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi kalian bisa dengerin di platform musik manapun ya, bisa di Spotify, terus iMusic, ada di Langit Musik, banyak di YouTube juga boleh, kayak gitu. Dan kalian bisa dapat info
0: update.
1: Aku ya, info update terbaru dari karya-karya aku yang lain. Mungkin bisa dari label aku di RPM atau dari Instagram pribadi aku di Enazira SHF underscore.
0: Apa tadi?
1: Enazira. Enazira
0: underscore. TikTok juga sama.
1: TikTok di Zira Safa.
0: Asik.
1: Iya.
0: Good luck ya.
1: Terima
0: buat apapun yang akan dilakukan
1: juga.
0: Terdekat ada gigs, ada apapun itu ya.
1: Iya betul.
0: Semoga album ini juga banyak yang terwakilkan jalan ceritanya ya.
1: Amin.
0: Thank you Zira. Selamat
1: terima
0: siang.
1: Terima kasih juga kakak.
0: Senang banget sahabat suara kehadiran Zira. Semoga ini bisa menjadi variasi buat sahabat suara mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Hari Rabu ngobrol sama siapa lagi? Gak tahu. Tapi besok barengan sama Farah Virus bakal ngobrol juga. Mungkin ada musisi atau ada film Indonesia, gak tahu juga. Pastikan tetap mendengarkan Iswara di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming dan live TikToknya at iswara.network. Zira, thank you.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat siang sahabat suara. Terakhir ini dia, Jalan Tengah. Kencengin sahabat suara. Resapi liriknya. Nazira Syafa. Selamat siang sahabat suara. Bye.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebelah serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian.
1: Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam. Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Pokoknya, apapun yang lagi rame dibahas, bakal Tempo kupas. Ada kabar baik juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke sebenarnya. Itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
2: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Karena masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
3: Kok rudal berubah?
4: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
2: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif kan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
2: karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin Aksesa Hirzan di Suara Santai.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat hari Senin, sahabat suara. Pas banget nih jam 5 lewat 1 menit. Aksesa langsung hadir di pendengaran kalian dan di visual kalian juga. Nanti kalian tinggal ini aja ya, sahabat suara, di live streaming kita di @iswara.bjm di TikTok ya. Kalian bisa melihat kami secara visual ya. Oke, buat kamu juga sahabat suara yang hari ini semangatnya benar-benar 100 gitu ya. Dan yang semangatnya di kurang dari 100 mungkin ada di 50. Wah. Ini tepat banget. Kamu gabung aja di jam request kita di sore hari ini. Apapun mood kamu ya, selesaikan di sini. Request lagu favorit kamu di 0811-993-3901 atau boleh juga melalui Instagram kita di @iswara.bjm dan juga pastinya di TikTok kita di nama yang sama juga di @iswara.bjm. Kita buka sama Kang Arman ya, yang nyanyiin lagu yang muda gitu ya. Ini dia, kamu Arman Maulana.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Semangat Senin, sahabat suara.
1: Yo, sahabat suara.
0: Aduh, kalau minggu ini lagi minggu-minggu panas nih ya. Minggu-minggu panas ini.
1: Betul. Karena nih ada kabar terbaru dari Bank Indonesia yang bikin
0: waduh,
1: kita dik-dik-duk ya, sahabat suara.
0: Kabar
1: ya.
0: Baik atau kabar baik atau kabar baik?
1: Sangat cukup menegangkan kalau saya pribadi ya.
0: Nggak apa tahu tuh?
1: Kalau saya yang
0: menegangkannya ini tuh level berapa, Hirza?
1: Kalau saya
0: 1 sampai 10.
1: Udah di 6, Sa.
0: Waduh.
1: Makanya itu.
0: Agak ABC C ya.
1: Iya. C please, bukan plus minus minus.
0: Waduh.
1: Kalau nilai di kampus gitu ya.
0: Boleh dong dikabarin.
1: Nah, jadi informasinya yang kita dapat ini ya, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat dalam 3 hingga 6 bulan ke depan.
0: Aduh, mood lagi enggak bagus nih orang-orang.
1: Makanya
0: nih,
1: dengan didorong oleh kenaikan
0: sampai
1: harga
0: bahan baku.
1: 3 sampai 6 bulan,
0: ke depan. Sampai setengah tahun begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, makanya itu.
0: Nah,
1: jadi
0: ya,
1: dari laporannya BI ini mencatat indeks ekspektasi harga umum untuk Juni 2026 mencapai 175,6. Itu lebih tinggi dibandingkan Mei lalu atau Mei ini 2026 yang sebesar 157,4.
0: Aduh.
1: Itu prediksinya.
0: Sampai garuk-garuk
1: ya,
0: saya ini.
1: 20-an naiknya ya, sahabat. Wah, suara ya. Ya belasan lah, lumayan besar angkanya gitu yang naik gitu ya.
0: Benar.
1: Terus juga Bank Indonesia menyebutkan kalau peningkatan ekspektasi harga pada Juni 2026 memang karena kenaikan harga bahan baku gitu. Sadar gak sih, sahabat suara, kayak beli kerupuk sekarang mahal.
0: Aduh, gak usah kerupuk
1: iya
0: deh ya.
1: Terus juga bisa belanja
0: kertas nasi aja mahal banget.
1: Iya kan,
0: ya,
1: kayak belanja di warung sekarang plastiknya dikasih harga.
0: Bener. Bahkan ada salah satu brand galon nih, galon air nih ya, di sini harganya masih normal. Di tempat saya harganya udah
1: tidak normal.
0: Enggak normal.
1: Oh,
0: ya.
1: Abnormal udah ya.
0: Udah abnormal.
1: Terus ada juga kemarin saya lihat berita gitu ya. Ada sebuah warung atau kafe gitu ya.
0: Yoi.
1: Oh, enggak, warung makan apa kafe gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di bill itu tertulis. Di bill itu tau enggak pesanannya
0: apa? Apa?
1: AC. Kali satu.
0: Di billnya.
1: Iya, jadi satu orang yang kena AC.
0: Berarti kalau ngecharge di kafe
1: berkerja ya.
0: Anggunannya. Tapi benar juga sih, mungkin bener ya itu ya, saking ininya ya.
1: Saking ya, tadi kan kita mendengar tadi baru aja BI menyebutkan inflasi mulai meningkat lagi di 3 sampai 6 bulan ke depan. Gimana nih, Sa?
0: Aduh, kalau saya sih HBD ya, aja lah ya.
1: Bayangin minta air putih bayar, Sa.
0: Air apa?
1: Putih es doang bayar.
0: Oh
1: gimana?
0: Iya dong.
1: Kan biasanya kalau di warung gratis kan. Nah, tiba-tiba di warung 1000 perak.
0: Ada harga untuk semuanya.
1: Gimana tuh, sahabat?
0: Makanya kita meriahkan aja dengan sore hari ini dengan lagu Seventeen.
1: Oke.
0: Okay. HBD.
1: Seventeen ini berarti lagunya di ujung jalan.
0: Bukan. Ini Seventeen yang Korea punya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kita nge-K-pop dulu kan, biasanya K-pop nih lebih membakar gitu.
1: Ya, semoga
0: lebih gitu.
1: Biar kita dar-dar lah sore
0: boleh
1: hari ini
0: lah
1: ya, sahabat suara. Yuk kita dengerin.
0: Boleh lah.
1: Seventeen yang lagi ulang tahun, sahabat suara. Yuk juga request gabung di WhatsApp di 0819.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam, dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
6: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
5: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin, Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan herbatos.id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 udah dibuka, cek langsung di jakarta.ciputra.ac.id. Info lebih lanjut follow Instagram @uc_jakarta, alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat.
1: Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Istora Penjara Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Iya, sahabat suara, waduh. Apa ya itu? Mau ini mau itu?
1: Mau itu aja.
0: Terserah nih, ini, itu.
1: Itu aja.
0: Nah, ini menarik nih.
1: Apa itu?
0: Saya baru dengar podcastnya Bang Radit ya. Mm-hmm. Sama seseorang yang pasti expert di bidangnya juga. Ini okay. Ngebahas tentang bisa ular. Yang ternyata bisa ular itu tidak mengalir dalam darah ketika kita digigit.
1: Tapi
0: itu gak ada, melalui kelenjar getah bening.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau misalkan bening. Di kebiasaan kita nih, uh-huh. awamnya, kita buang bisa itu kan kayak disedot atau diikat kenceng-kenceng misalnya di situ ya. Karena kita merasa itu dari akan masuk aliran darah, ternyata itu salah.
1: Salah sama nih.
0: Salah katanya. Okay. Itu cuma di film-film dan di film-film itu salah katanya itu.
1: Jawab akhirnya.
0: Ah, ini beneran kayak info baru sih buat saya.
1: Iya, saya juga nih baru tahu ternyata kalau digigit ular, gigit balik ternyata ya.
0: Pak, tergantung ularnya siapa dulu, Hirzalan.
1: Ular ini bukan binatang berarti ya?
0: Nah, konteks ular ini di zaman sekarang, ular itu ada yang
1: serba bisa. Serba bisa tadi.
0: Betul. Ular apa yang serba bisa? Ular apa yang bisaan?
1: Ular apa yang bisaan?
0: Ular apa yang bisaan? Ular berbisa. Salah pertanyaannya. Hewan apa yang bisaan? Ya?
1: Apa itu? Ular.
0: Ular berbisa.
1: Ular berbisa.
0: Tapi manusia apa yang kayak ular?
1: Siapa?
0: Manusia apa yang kayak ular?
1: Saya tahu.
0: Apa?
1: Legenda Roma itu. Ya kan? Yang apa? Medusa.
0: Medusa tuh.
1: Medusa manusia ular.
0: Sama film-film Susana tuh ada tuh. Kayak Medusa juga tuh. Itu manusia ular.
1: Tapi ya memang ya kalau.
0: Tapi istilah ular ini kamu lagi, kalau di konteksnya tentang seseorang, orang-orang dengan sifat ular tuh menurut kamu orang yang kayak gimana?
1: Orang yang pelan-pelan menusuk dari belakang, Sa. Dia yang mendorong orang biar terjerumus ke hal yang gak baik menurut itu sih.
0: Dasar ular.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
9: Suara warga Indonesia.

0: Ya, Suara Menjadi Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Siapa yang lagi nonton Perfect Crown ya di salah satu film platform film streaming gitu.
1: Perfect Crown.
0: Yes, Perfect Crown.
1: Soal ini apa itu, Sa?
0: Di bintangnya nih.
1: Siapa itu?
0: Itu ada IU yang cewek ya.
1: IU.
0: Cowoknya itu ada Byung Woo Shot.
1: Yes. Waduh, susah banget namanya ya.
0: Sorry banget nih kalau salah ya pronounnya. Tapi saya suka banget juga sama dia, tapi enggak pernah ini ya, maksudnya enggak pernah riset. Mm-hmm. Jujur namanya tuh sebutannya apa, sorry banget
1: ya. Susah banget ya.
0: Iya, Byung Woo Sok ya, atau okay. Byung Woo Sok. Tapi pasti tahu deh netizen tentang Perfect Crown ini.
1: Jadi lagi rame juga ya saya.
0: Barusan saya tuh buka Instagram kan.
1: Oke. Okay.
0: Terus dia 4 jam yang lalu tuh mengunggah tulisan tangannya dia. Mm-hmm. Of course pakai bahasa Korea ya tulisannya ya. Juga ngerti.
1: Berharap kan? Apa? Berharap apa sahabat suara? Berharap apa? Berharap sih, apa?
0: Gitu ya. Terus ternyata saya cari tahu lah ya, kenapa nih kok dia minta maaf seperti ini ya. Mm-hmm. Ternyata di beberapa waktu belakangan ini,
1: okay,
0: tentang drama Perfect Crown ini ternyata sempat dikritik.
1: Dikritik? Ya, oleh siapa, Sa?
0: Dikritik oleh para
1: pecintanya.
0: Pecinta. Oleh para sejarawan gitu loh. Maksudnya okay, kayak orang-orang yang ngerti sama sejarah. Jadi dia tuh kayak ngulang waktu kan. Terus back to zaman-zaman dulu.
1: Zaman-zaman. Iya, zaman dulu lah.
0: Historinya itulah
1: Korea gitu, gitu ya.
0: Benar.
1: Terus.
0: Jadi menurut para
1: tetua
0: sejarawan okay. Ini ngerasa ada bagian alur dan karakter yang merubah fakta sejarah Korea yang udah diketahui sama publik.
1: Okay.
0: Penonton sama sejarawan ngerasa kayak gak menghormati warisan budaya mereka.
1: Waduh, dalam ya dia ya.
0: Bener.
1: Pesannya jadi dalam kayak gitu ya.
0: Terus jadi sensitif banget topiknya. Mm-hmm. Karena dramanya ini nyentuh periode sejarah yang masih sensitif juga buat orang Korea.
1: Oke.
0: Okay. Waktu ada perubahan fakta langsung dianggap nyebarin informasi yang salah.
1: Ini ya, berarti menimbulkan reaksi yang mungkin di luar prediksi mereka ya.
0: Betul.
1: Saya.
0: Jadi gak ada disclaimer yang jelas juga katanya. Mm-hmm. Jadi banyak yang protes karena dari awal gak dibilangin kalau ini cerita fiksi dengan latar sejarah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Berarti gak ada informasi juga mungkin ya.
0: Bener.
1: Tentang hal tersebut ya. Lalu muncullah berbagai macam reaksi.
0: Spekulasi.
1: Dari warga-warga Korea.
0: Warga-wargi
1: ya.
0: Korea. Nah tapi karena di sini juga kita lagi Korea punya aktor-aktor yang keren ya.
1: Betul,
0: kayak
1: Ayu
0: sama Mas Byung Woo Sok ini tadi.
1: Mm-hmm.
0: Mereka langsung mengunggah surat dengan tulisan tangan di Instagram.
1: Oke. Okay.
0: Intinya mereka bilang kurang peka sama implikasi sejarah di cerita.
1: Okay.
0: Dan gagal mikirin dampak sosial sebelum menerima peran tersebut.
1: Nah gitu. Jadi, bijak juga itu syukur ya saya. Syukur bijak ya.
0: Jadi dia sebagai aktor juga bakal lebih hati-hati lagi next untuk milih peran.
1: Mm-hmm.
0: Dan neliti dulu dampak historisnya ke depan.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi menurut sahabat suara gimana gitu ya? Apakah ini juga membuat kamu terkejut-kejut ya? Kenapa nih?
0: Bener.
1: Bang siapa itu namanya? Bang siapa?
0: Byung Woo Sok. Enggak
1: usah banget ya. Byung Woo Sok ini.
0: Wusok.
1: Iya kan? Kenapa nih tiba-tiba minta maaf? Nah, akhirnya kan kejawab nih kenapa.
0: Terjawab.
1: Ya kan?
0: Jadi memang buat kamu yang penikmat, kalau kita sih di Indonesia emang enggak tahu sejarahnya ya.
1: Iya. Ya, kita kan tahu ya, keren banget nih
0: film.
1: Gitu.
0: Nah, tapi buat para sejarawan Korea dan penonton-penonton di sana, ini kok gini sih ceritanya gitu.
1: Tapi udah kita jelasin ya, kita bantu jelasin ya sahabat suara ya.
0: Tapi kalau misalnya seandainya dijelasin dari awal, disclaimer memang ini fiksi yang berlatar sejarah ya.
1: Betul.
0: Mungkin it's okay ya.
1: Iya, atau mungkin di ketika mau nonton itu apa serial kah,
0: ya,
1: film
0: series, kah? Series.
1: Oh, series karena maksudnya dikasih tahu aja di awal-awal.
0: Betul.
1: Penayangan mau masuk kan nih.
0: Bener.
1: Video apa mulai ke menontonnya.
0: Benar. Ya, biasa gitu. Kayak dulu zaman dulu kita.
1: Mm-mm.
0: Cerita ini hanyalah fiktif belaka.
1: Nah, disclaimer ini untuk 18 tahun.
0: Iya.
1: Nah, bisa jadi kemana nih ya sahabat suara ya, pasti kamu ucapkan terima kasih pada kami yang sudah bergabung.
0: Yep.
1: Tadi ada Niken, Rizkon, terus juga ada Latif, ada Nia juga, terus juga ada Rizwan, selamat sore juga buat Kelvin, ada Nina juga, terus juga ada Rofik.
0: Wow.
1: Dan juga terima kasih buat kamu yang udah gabung bersama kita dari sore sampai jam sekarang.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, kita siap-siap ya buat 10 lagu baru di Suara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Hirzan Anggoro.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
3: Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Masih 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Seisa Putri.
5: Yes. Gimana
4: Seisa, kita langsung aja nih review?
5: Mari.
4: Langsung 5 lagu pertama untuk kamu yang udah penasaran.
5: Ini dia. Saya tuh suka banget sama konsistensi dari Mbak Andin ini, tidak hanya dalam berkarya tapi dalam hal apapun ya. Beliau ini tuh yang benar-benar rajin olahraga, kemudian makan makanan yang sehat, berkarir juga menurut aku nggak pernah, maksudnya tuh nggak pernah absen gitu loh. Jadi nggak heran lah kalau sekarang tuh hasilnya jadi luar biasa banget ya. Kali ini Andin menjelang album ke-9-nya, sahabat suara.
4: 9 ya saya?
5: Yes, itu udah panjang banget ya secara ininya. Merilis single Jatuh Pelan yang menjadi karya personalnya yang mengangkat tentang cinta yang tumbuh perlahan.

0: sayang. Beda ya.
1: Tapi gue buka pintu juga sih. Lanjut.
0: Kali ini ada Keojo ya, sahabat suara yang tetap konsisten juga untuk terus berkarya. Dan kita berkesempatan juga untuk bisa mendengarkan lagu terbarunya. Ini dia judul lagu terbaru Keojo, Buka.

ngomongin soal karirnya Faith di industri musik Indonesia, Faith ini juga alumni sebuah ajang pencarian bakat. Waktu dia tuh masih kecil ya, maksudnya masih anak-anak kategorinya. Nah, kali ini udah single yang kesekian ya, bercerita tentang seseorang yang sedang berada dalam hubungan yang tidak jelas statusnya. Jadi Faith di situ kayak mempertanyakan kayak kita apa gitu loh.

0: Aduh, Sal Priadi. Kok bisa sih ada kepikiran kayak begini-begini, iya. Mas Sal?
1: Ini dia lagu terbaru Sal Priadi ya, Sahabat Suara, judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi, Kerja Lagi. Ini dia Sal Priadi.
0: Kalau pengen yang fresh-fresh gitu ya, sama akhirnya orangnya ya, juga yang segar-segar. Kita back to Sheryl Sanavia. Buat aku sih dia tuh kayak buat aku ya,
1: udah ya,
0: Taylor Swift-nya gitu Indonesia sebenarnya. Karena dia ngefans banget juga sama Taylor Swift dulu. Gak heran kalau misalkan dia tuh tampil juga seringnya pakai gitar gitu ya. Jadi kayaknya keren banget aja. Sheryl kali ini comeback ya dengan single terbarunya judulnya sendiri, tentang fase yang menurut dia harus bisa dipahami sama siapapun. Jadi jangan terlalu dipertanyakan, maklumin aja.
1: Oke Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan dulu sang legenda. Saya berani dia bilang begini karena Anda ini salah satu yang konsisten juga ya.
0: Luar biasa.
1: Ini dia dengan lagu terbarunya berjudul
0: Jatuh Pelan.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat menaikkan ibadah, sholat maghrib untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Kita balik lagi dengan 10 lagu baru suara bersama Sisa dan juga Hirzian Anggoro di Suara Santai, Sobat Suara. Mari kita review 5 lagu selanjutnya. Ini dia

siapa yang udah ngeduga kalau lagu ini diciptain sama Tulus? Yang bercerita tentang seseorang yang belum sempurna. Wah, luar biasa banget. Hasil kolaborasi dari Dere dan juga Tulus dengan Nirwana.

Mereka 30 tahun berkarya, Silaon Seven merilis single dengan judul sederhana ya, Sahabat Suara, mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya. Oh nice, bagus banget, Silaon Seven, sederhana.

satu Diva Indonesia kembali merilis single terbarunya, judulnya I Love You, yang termasuk dalam EP ya, dengan tema cinta yang matang dan pengalaman hidup dari seorang Chris Dayanti. Chris Dayanti, I Love You.

Wow, beda lagi gak sih dari sama yang sebelumnya? Tapi ini kayak barat intensitas tuh makin meningkat, makin powerful, makin gitu lah. Ada Hachu dari Salma Salsabila yang merupakan eksplorasi musik berbeda dari sebelumnya. Ada lagu ini dikemas dengan konsep yang lebih segar juga. Hachu, Salma Salsabila.

0: bulan ini datang dari Rizwan Fadilah yang juga mengajak sang ipar mahal ini dan RN Boys untuk berkolaborasi dengan lagu seketika yang mengangkat kisah seorang yang awalnya ragu terhadap perasaannya tapi makin yakin tiap harinya. Ini dia Rizwan Fadilah seketika. Oke, sahabat suara sudah siap untuk dengerin 5 lagu selanjutnya. Aksesa bakal putarin ini ya lagu keenam kita hari ini dibuka sama Dere ya, Nirwana.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
2: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
1: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
3: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
2: Sorry.
3: Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
2: Grrr, beneran fresh loh.
3: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
4: Badan seger bugar. Grrr.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Malam sudah datang. Yuk kita bikin seru dengan Setang. Senin tantangan.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Senin tantangan kembali hadir untuk kamu di hari Senin. Ada tantangan apa di hari
1: ini? Kita hari ini di tanggal-tanggal segini 18 Mei. Di fase-fase indeks ekonomi, ya kan? Ekonomi sulit tetap orang ya.
0: Aduh, kayaknya iya sih, dia udah bukan kayaknya lagi, udah bukan mungkin lagi. Terasa banget udah hawanya.
1: Iya, iya.
0: Masuk. Oke, sahabat suara, kita ada di Senin tantangan, akan ditantangin sama Adi seperti biasa. Kali ini tantangannya apa nih?
1: Santai aja, hari ini saya akan kasih beberapa review.
2: Review makanan.
1: Kalian akan jawab.
0: Menebak begitu.
1: Menebak.
0: Ya?
1: Menebak. Dari lagu apa ini? Dari bagian lagu apa ini? Seperti itu. Gampang sekali, tidak mudah, tapi juga tidak susah, ya kan?
2: Gampang sekali, mudah, tidak tapi, mudah, tapi tidak gampang
1: tidak
2: juga.
1: Susah, tidak susah, iya.
2: Tidak susah juga ya, mantap.
0: Ini
2: gampang.
0: Belum kedengeran apa-apa di sini, Di.
1: Oh ya?
2: Oh iya benar, Di.
0: Nah, baru.
2: Kecilin sedikit boleh enggak, Di? Kaget saya yang
1: dengar. Boleh.
2: Oke, terima kasih, Bapak. Di.
0: Suara. Nah. Oke, udah siap, Di?
1: Udah siap ya? Kita mulai dulu. Ini lagu pertamanya.

0: Ya.
1: Boleh aku coba nebak ya?
0: Boleh dong.
1: Rizwan Padilla bukan sih, Di?
0: Bukan.
2: Ini Mahen.
0: Iya, betul. Judulnya apa, Ge? Tahu enggak sih, Ge?

0: iya.
1: Hotel Malibu. Apa nama bandnya?
0: Pas. Irjan bisa jawab, Irjan.
2: Saya sama lupa juga. Bukan Raisa ini.
0: Iya, sama Libu Jur. Udah ya, lanjut ya berarti. Aduh, ya. Kita lanjut ya. Lanjut ya, ini terakhir.

0: Raisa.
1: Iya.
0: Iklan.
1: Judulnya
0: Sihir.
1: Betul, Sihir. Oke, nama juara itu dia. Skor sementara dulu 1 ya. Kita lanjut lagi sama
2: curang-curang.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Mirza dan juga Seisha Putri. Seperti biasa di hari Senin kita ada setang Senin tantangan challenger kita, yaitu Bapak Adi.
1: Challenger.
0: Bapak Adi adalah challenger kita.
2: Sampai baru jalan. Satu angka, itu pun dari AG ini ya.
0: Itu pun dari AG dia.
2: Iya.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Kita masih ada beberapa yang harus kita tuntaskan.
0: Okay. Betul.
2: Kita mulai lagi ya. Ini dia.
3: Takkan ada satu pun yang tahu.
1: Oke, sang. Aku JJ. Iya sih.
2: Iya.
1: Apa melati?
2: Betul, melati.
0: Bujur.
2: Lanjut ya.
1: Kira ada lagi ini dia.
0: Kejar.
1: Yes.
0: Ini Nona di.
2: Iya betul. Judulnya dong. 5 3 2
0: Super Idol.
2: Lagi mau jawab, lagi mau jawab.
1: It's over you, salah. Over you,
2: salah.
0: Apa nih?
2: Salah. Jawabannya The One.
0: Oh iya, lagu band saya sering banget bilang.
1: It's over you, siapa?
2: Ini lanjut ya.

0: Romania Astrini.
1: Oke, okay, Romania Astrini.
0: Back to you.
1: Apa?
0: Back to you.
1: Back to you. Wow. 3 Agoron masih 0. Lagu selanjutnya ini dia.
2: Irjan.
1: Yes, Agoron, Agoron.
2: Ini balai enggak sih?
1: Betul, balai.
2: Sebar Ramadan.
1: Judulnya?
2: Judulnya Langka.
1: Salah.
0: Iqbal Ramadan. Iqbal Ale. Baale.
1: Baale.
0: Yang kutakuti.
1: Betul ya. Kok
2: bener sih?
1: 4-0. Terakhir nih ya, terakhir. Masih banyak kesempatan nih, Rian.
2: Bismillah ya.
1: Masih banyak. Selanjutnya ini nih.

0: Gak usah dipakai pujian gitu pak, ngasih challenge kami. Emang bagus semua lagunya.
1: Ada yang bisa?
0: Ini Adrian Halib ya?
1: Lain.
0: Oh, Teja Mahendra?
1: Salah.
0: Teja Mahendra?
2: Teja Sumendra maksudnya?
0: Iya, Sumendra. Salah juga?
1: Salah masih. Nanti kita dengerin bareng-bareng aja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah,
3: iya,
4: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.

0: Morning Everyone. Ada yang bisa?
1: Bukan Good Morning Everyone ya?
2: Ayo coba agent deh.
1: Bukan ya.
2: Iklan bukan sini?
1: Bukan. Ah,
2: udah habis dah.
0: Lanjut ya. Kita lanjut ya. Ini dia.
1: Allah lagi. Oh, Aksesa.
2: Ngagu kebangsaan Hirjan dan Aksesa.
1: Revo.
2: Aku bantu deh. Ayo.
1: Ya, Revo dan Fauna. Aduh, lupa lagi dan aku capek banget.
0: Iya.
1: Saya tuh ada
0: 5-0. Itu dia. Ubah. Apa Jan? Masuk nih.
2: Malapetaka.
0: Malapetaka.
2: Disilusi ya.
0: Betul, disilusi. Terakhir ini dia.

0: Erjan, yes. Timun jelita.
1: Salah, Erjan. Salah.
2: Juga itu tapi
1: salah.
0: Bukan ya?
1: Bisa.
3: Lima, empat, tiga, dua, satu. Jawabannya adalah Mawar de Jong.
2: Ada.
3: Tinggal.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: boleh minta waktunya sebentar, Kang?
1: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
0: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Loh.
1: Sorry.
2: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
2: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
3: Badan seger bugar. Grrr.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Ini yang di Skoria bukan ya?
1: Bukan.
0: Eh bukan juga ya?
1: Sae.
0: Hah? Oh, Sae.
2: Sae aja datang. Gitu.
0: Satunya lagi yang bertiga.
1: Apa?
0: Ada satu lagi yang bertiga itu loh. Tapi di Skoria sama siapa gitu loh. Berdua.
2: Siapa, Sa?
0: Ya lupa.
1: Di Skoria.
0: Baru-baru juga tuh kemarin. Saya pikir itu ternyata bukan.
1: Ada ya benar, akhirnya benar. Di Skoria satu lagi siapa ya?
0: Siapa sama siapa gitu, namanya unik gitu.
1: Budi Doremi mungkin ya?
2: Waduh, timbay pulang dana.
0: Bukan dong, Ji.
2: Waduh, Doremi.
1: Oke, oke, kita lanjut lagi ya. Skor masih 5-1, masih ada kesempatan untuk Hirjan membalas di sesi terakhir kita hari ini. Mm-mm. Kita coba, ini dia. Aduh, salah, picek dah.
2: Oh iya, apa?
0: Rutinitas baru.
1: Rutinitas baru. Gampang sekali ya. Selanjutnya

0: Minian, Hirjan meninggal di.
1: Ini penyanyi terkenal Hirjan.
0: Raisa ya?
1: Raisa, betul.
0: Hirjan deh.
1: Iya, iya.
0: Raisa ya. Tak terucap.
1: Tak terucap, salah.
2: Salah ya? Yang
0: tadi. Hirjan, Hirjan, lagi lah. Raisa dalam duka, duka, duka.
1: Hampir, hampir.
0: Duka dalam. Dalam
1: hampir,
0: duka.
1: Hampir, hampir, hampir. Ada duka di judulnya.
2: Ada duka.
0: Duka aku.
2: Bukan sih. Bang duka. Kayak kemarin tuh.
0: Terduka.
2: Duka.
1: Terdakwa itu.
0: Ejan, luka duka, duka luka.
1: Salah.
0: Sudah dah.
1: Oke, bisa jawab.
2: Yang belum tahu. Makna duka. Makna duka.
1: Enggak tahu, enggak tahu.
3: Oke, kita lanjut ya. Ini
2: sorry banget, Raisa.

0: Yurama. Salah lagi.
1: Anggara mau jawab?
2: Ada kawa, Un menyerah.
1: Oke, okay. Kita lanjut ya.
0: Gak ada clue. Marion Julia.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Rayi Putra.
1: Judulnya?
0: Mabuk Cinta.
1: Hampir.
0: Mabuk?
1: Lain. Ramai-ramai, Kam. Anggara bisa?
2: Marion Julia Rayi Putra. Kasmaran.
1: Salah juga. Kita lanjut lagi ya.
2: Irjan.
1: Yes, Anggara silakan.
2: Derek ya.
1: Judul Irjan.
2: Puspa.
1: Puspa. 5-2. Ini terakhir nih, ini dia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Akhirnya hari ini saya memadakan setan. Gak dong, kok curang? Kena jelasin.
1: Akses saya itu curang.
0: Jelasin kenapa aku curang.
1: Karena Adem kali ini memihak dari kamu.
0: Masa sih?
1: Lagu-lagu baru saya, aduh.
0: Aduh,
1: gua lupa itu ingat.
0: Anjing banget sih.
1: Ya sudahlah, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Kalahnya kalah telak lagi 6-1.
0: Abis ini kita balik lagi sahabat suara dengan kirim salam, jadi jangan kemana-mana ya.
2: Udahan dulu ya main setangnya. Ketemu lagi dengan tantangan yang lebih menantang. Hanya di... Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Ada sahabat suara sama Aksesa. Saya kira udah pamitan tadi belum kita ya?
0: Belum dong.
1: Baru kita pamitan masih... di program di jam 7.8 ya.
0: Aduh, kita kan masih lanjut lagi.
1: Oke, kita ngapain emang sekarang, Sa?
0: Kita sekarang ada di Kirim Salam ya sahabat suara.
1: Nah,
0: saya baru mau naruhin lagu nih ternyata udah keisi semua.
1: Ya udah deh. Seperti biasa nih ya sahabat suara, kalau Kirim Salam itu enggak seru kalau enggak ada obrolan-obrolan yang menarik ya kan.
0: Oke.
1: Jadi kita akan ngobrol sebuah survei terbaru, Sa.
0: Apalagi ada survei nih.
1: Dalam beberapa tahun terakhir ini pangsa pasar mingguan musisi Indonesia di tangga lagu itu terus naik dari 60% dari 2023 menjadi 78% di tahun 2026. Dan dominasi K-pop menyusut drastis. Ya, dari 5% menjadi sekitar 1% saja di tahun terakhir.
0: Wow, kenapa? Katanya ya? Karena ada waktu
1: dracin, apakah
0: gak, dracin ini gara-gara ya? Ini ya. Waktu ditinggalin, ku tak mau kalah
1: ya?
0: Itu terus sama Nona katanya.
1: Oke.
0: Terus waktu itu ada postingan di Vokatif ya. Nona Naikila nih mendominasi selera musik pemuda-pemuda Indonesia.
1: Okay.
0: Menyusut lah si K-pop ini.
1: Iya, walaupun sebenarnya tetap ada peminatnya saya.
0: Benar. Ada yang komen.
1: Apa katanya?
0: Raim Laut komen dia.
1: Apa?
0: Subhanallah, insyaallah akan saya lawan gitu. Dia khawatir lagi.
1: Insya Allah
0: akan saya lawan.
1: Kok mau dilawan sih Mas Raim? Mas Raim jangan melawan arus Mas Raim.
0: Mas Raim ikutin
1: jangan
0: aja arusnya.
1: Jangan melawan arus Mas
0: ya,
1: Raim
0: mas ya.
1: Jangan melawan
0: hari
1: arus.
0: Hari ini mungkin Hibdut. Kemarin kan udah Komang. Ya kan?
1: Betul.
0: Komang pop gitu kan. Kom
1: pop ya.
0: Iya yeah. Sekarang sama yang muda-muda dihajar lagi nih sama R&B dan R&B. Hibdut.
1: Oke, hajar terus.
0: Ini memang saatnya banget sih. Akankah Raim Lode juga membuat atau mengikuti hype ini?
1: Betul, betul.
0: Kira-kira apa lagunya?
1: Kau tak mau mandi, aku juga belum mandi lagi.
0: Spill. Lagu Indonesia yang lagi on repeat banget.
1: Menurut kamu, sahabat suara ya, lagu
0: Dino,
1: apa nih?
0: Di 0811
1: 99
0: 33
1: 901.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Spill dong lagu Indo yang kamu lagi on repeat banget, sahabat suara. Kalau saya sih so far masih anu ya.
0: Siapa nih?
1: Aduh, siapa sih namanya? Oh, banyak ternyata.
0: Mm-hmm.
1: Pertama masih NPD, Sempurnanya Aku.
0: Mm-hmm.
1: Itu bikin semangat banget pagi-pagi setiap olahraga.
0: Oke. Okay.
1: Terus siapa lagi? Ini Pamungkas.
0: Pamungkas.
1: Berapa kali kita akan saling memaafkan?
0: Oke, dimaafkan kok, dimaafkan.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Sama apa lagi ya?
0: Sama apa lagi?
1: Apa? Anu lagi? Apa kamu ada nggak, Rizan? Oh iya, Okay. Yang
0: kamu repeat terus.
1: Apa tuh? Ya, pokoknya lagu Okay semua deh, suka deh saya.
0: Suka semua ya.
1: Lagi on repeat banget.
0: Oke.
1: Terus ada juga lagunya Keisha, juga lagi seru banget tuh. Di upcoming mau ada lagunya Weird Genius loh, collabs sama Nopia Bahmit.
0: Serius? Ya? Sama Nopia Bahmit?
1: Gila. Udah sering kan mereka, tapi ini yang kayak spesial banget karena benar-benar Weird Genius doang sama si Nopia Bahmit. Terus nanti yang nulis liriknya itu Arab, Raja Arab.
0: Yang nulis liriknya?
1: Betul-betul Raja Arab.
0: Dia ini jago ya sih.
1: Selama ini orang cuma pikir dia adalah weirdnya, dan geniusnya tuh adalah Eka Gustiwana dan
0: dia mungkin membuktikan
1: satunya. Ya. Nah ya, di
0: sama
1: sini
0: sama Eko Patrio kan satunya kan.
1: Bukan Parto. Ah, Firzan, mau mecah konsentrasi aku.

0: TV Suara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, dimanapun sahabat suara berada saat ini ya. Lagi dengerin
1: Okay.
0: Teman malam sepi. Tapi kita mau infoin dulu, sorry banget kita lagi gak live TikTok ternyata, karena ada gangguan sedikit.
1: Yes.
0: Jadi kita absen dulu untuk TikTok.
1: Betul. Jadi mohon pengertiannya ya, mohon pengertiannya ya sahabat suara.
0: Jadi silahkan gabung melalui WhatsApp dan juga Instagram kita. Nah, spill dong lagu Indonesia yang lagi on repeat banget nih di playlist kamu. Ada Raka di Banjarmasin.
1: Ya, katanya lagu Indo yang lagi on repeat aku tuh Khair Jan Kasesa Lesung Pipi
0: dari
1: Raim Laut. Raim Laut deh ya sahabat suara ya.
0: Kita jadi konsisten Raim Laut ya.
1: Ya, jadi soalnya lagu ini ngena banget. Salam buat semua pendengar Iswara, katanya begitu Sa.
0: Ada Nabila di Banjarbaru.
1: Halo Nabila.
0: Aku lagi sering banget muter Tak Segampang Itu dari Anggi Marito.
1: Okay.
0: Masih lagu lama ini jatuhnya sebenarnya.
1: Betul.
0: Karena lagi relate nih sama aku, lagi fase move on yang ternyata gak semudah teori.
1: Wak. Terus juga ada Caca nih ya sahabat suara di WhatsAppnya Iswara. Katanya lagu Indo favorit yang lagi aku ulang terus tuh Nina dari Fizz. Soalnya lagunya manis banget, apalagi buat orang tua yang lagi kerja terus jauh dari anaknya. Ma, belum dengerin nih lagu Aksesa Harus Pulang. Coba dengerin Caca.
0: Dengerin lah Caca kamu ya.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama

0: di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Wuih, sahabat suara, hari ini kita udah sampai di titik ini ya. Baterai 23%, kok 23%? Persen tadi masih banyak.
1: Karena scroll-scroll TikTok sama nonton film kan kamu sehat.
0: Seiring dengan kondisi tubuh ya.
1: Iya, dia mengikutin aja.
0: Rom-rom gimana gitu saya hari ini.
1: Betul, sahabat.
0: Ya ampun, asam lambung.
1: Baik ya.
0: Sahabat suara.
1: Apa itu?
0: Ada gak sih lagu yang bisa meredakan asam lambung kamu? Ada lagu-lagu Indonesia yang keren-keren yang lagi on repeat, pasti bikin asam lambung kamu reda. Setidaknya bikin mood kamu lagi jadi okay, gitu lah.
1: Kalau aku ya, lagu Indonesia repeat itu salah satu dari Hindia ya, sebut suara.
0: Okay.
1: Lagu mereka menarik.
0: Benar.
1: Terus kayaknya enak aja diulang-ulang. Terus sempet juga lagunya
0: yang enak diulang-ulang apa tuh?
1: Gak ada sih ya, lagu semuanya enak tergantung peminatnya ya.
0: Yang gak enak diulang-ulang itu adalah hubungan yang toksik.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nyebut lo. Makanya Herzan, aku kasih tahu kamu ya.
1: Okay, apa itu?
0: Lebih baik mendengarkan lagu-lagu setiap hari daripada berhubungan dengan orang yang toksik. Apalagi jika itu kekasihmu.
1: Astagfirullahaladzim, jadi emang ya pak, aku ini harusnya gak pak?
0: Tapi kekasihmu tidak toksik dong.
1: Betul. Cuma emosinya yang gak bisa dikontrol.
0: Gak apa-apa, cewek itu emosi tuh biasa, Herzan.
1: Oh, gak apa-apa ya.
0: Kalau gak emosi tuh, aja belum bertanya. Perempuan bukan ini ya. Harusnya curiga tuh kalau gak emosi. Berarti hatinya seputih apa? Seputih salju.
1: Seputih salu ya.
0: Seputih salu. Seputih Sal Priyadi.
1: Waduh, tapi bukan Sal Priyadi gitar ini. Ini dia spesial buat sahabat suara.
0: Sal No.
1: Tasya.
0: Lagunya Say No. Ini lagu
1: Say No to Drugs ya.
0: Oh iya.
1: Say No to Bullying.
0: Nah, kalau di sini Tasya Say No to lelaki-laki buaya darah.
1: Ya, saya dong.
0: Nah, makanya kamu udah di band di sini.
1: Bah, iya. Aja aku off air nih. Aku off air.
0: Di hidup Tasya maksudnya.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
2: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
1: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
3: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
2: Sorry.
3: Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
2: Grrr, beneran fresh loh.
3: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
4: Badan seger bugar. Grrr.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak? Enggak ya? Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Mungkin lagu Keisha, satu album nih, Keisha Levronka yang terbaru ini, mungkin juga menjadi lagu yang on repeat ya, karena diputar di mana-mana juga. Terus tadi lagu Tasya Say No juga, kan tuh lagu udah lama banget, sekarang malah booming lagi. Walaupun boomingnya pas dicek ya di Tasya Rosmala.
1: Lucu tuh nama dia, ternyata Tasya Kamila, sahabat suara Tasya Rumala ya.
0: Tasya Rosmala.
1: Rosmala.
0: Rosmala tuh punya dangdut di. Namanya salah.
1: Iya.
0: Astaga.
1: Tasya, tapi Tasya cantik banget ya. Masih
0: muda banget. Cantik banget. Dia tuh kayak gimana ya? Dia tuh kayaknya enggak tua-tua ya.
1: Iya, benar, kayak awet muda terus.
0: Benar. Emang ada sih orang kayak gitu di
1: baby face.
0: Benar, ya. Baby face. Bagus tuh yang baby face. Benar.
1: Kayaknya ini yang pertama, pijakan finansial harus oke kali.
0: Mungkin. Saya nggak bilang mungkin sih.
1: Pasti.
0: Pasti. Iya. Nah, nggak ada yang janggal ya kan. Kalau Hirjan ada nggak lagu Indonesia lagi on repeat?
2: Selain Hindia tadi kayaknya Salah Priadi sih.
0: Yang mana?
2: Yang
0: Kepal.
2: Bukan, yang ini, Sa.
0: Kepala pun udah kerja lagi.
2: Bukan, yang ini. Kita usahakan.
0: Wah, itu kayaknya lagu dari tahun kapan ya?
2: Iya, saya tetap dengerin itu.
0: Enggak usah. Dulu Rumah ke Rumah udah enggak lagi.
2: Rumah ke Rumah juga tadi.
0: Oh,
2: yang
0: dia. Udah masih ya?
2: Masih.
0: Oh, dia kayak enggak ada lagu
1: ambil
0: baru
1: rumah.
0: Ya?
1: Kamu ngambil rumah kah?
2: Oh, iya.
1: Kita usahakan Rumah ke Rumah tadi kayaknya.
2: Iya, kita usahakan rumah itu.
1: Rumah ke Rumah. Kita usahakan kur itu jadi.
2: Sudah lagi kur. Udah baru selesai lewat sudah. Alhamdulillah.
1: Sudah lunas,
2: coba
1: sudah
2: pas
1: lunas.
2: Hidup lagi, iya. Coba pas hidup lagi.
0: Oh gitu.
2: Saya, kemungkinan ada lagi saya mau ngajuin karena saya pengen gedein WO saya sih.
0: Waduh.
2: Saya kayak mau bikin X banner gitu-gitulah.
0: Oh. Tuan
2: perlu dana yang iya. Kalau bisa beli backup saya disumpah saya beli di kalau uang itu.
1: Iya. Jadi nyaman bisa satu tim langsung ya.
2: Iya, biar aja bawa panas tim. Nah. Liir sih. Kayak itu kan Qland itu kan perlu ya.
1: Iya
2: kan. X banner terus
1: profesional
2: juga.
1: Jadinya
2: ya saya pengen benar-benar saya tahun ini saya kalau bisa tembus misalnya tembus.
1: Iya,
2: saya udah ada ngobrol.
1: Biasanya semakin alatnya bagus atau yang lainnya harganya tuh ngikuti.
2: Betul, jadi kan kayak properti jadi banyak nggak nyewa lagi kan gitu.
1: Iya,
2: di
1: iya.
2: HT tuh bayangin tiap event saya nyewa.
1: Oh.
2: Walaupun harganya bersahabat ya gitu ya, cuma saya dapat satu tahun saya dapat 10 kali WO-an gitu ya.
0: WO-nya juga ya.
2: Iya 10 kali saya sama aja kayak harga beli gitu.
1: Iya,
2: mending saya beli aja nggak apa-apa di awal-awal berdarah.
1: Ambil aja.
2: Iya, ini mau ambil ke muka rumah.
0: Jangan di
2: ambil rumah.
0: Nah, ini pelajaran juga nih. Tadi kita berdapat kasus ya.
2: Yes.
0: Ada orang tiba-tiba parkir di depan rumah orang. Yang maksudnya di rumah tuh ada orangnya, tapi kayak tiba-tiba parkir. Gitu kan, Di?
1: Iya, benar.
2: Terus
0: mencoba untuk
1: rumah
0: masuk.
1: Rumah tuh lagi diperbaiki depannya tuh loh. Jadi kayak enggak ada penghalangnya, Pak.
0: Iya.
2: Jadi kayak sembarang aja naruh ya.
1: Iya.
0: Mungkin dia pikir tuh kayak rumah kosong.
1: Iya.
0: Mungkin, tapi kan dia
2: rumah kosong udah lampu loh, Bor.
1: Lampu. Makanya
2: kurang edukasinya tuh tetangga kurang edukasi.
0: Jadi kalau misalkan ada pun teman-teman nih yang mungkin mau parkir di satu tempat ya, kalau bisa kalau mau minta izin aja, enggak usah masuk dari luar aja. Mumpet mandak pula atau apa gitu.
1: Iya, kayak gitu aja kali. Ya.

0: Atau
1: aku, itu deh, aku izin aja deh.
2: Ya,
0: nah itu bagus sih kayaknya deh.
2: Ya, gak ada salahnya
1: tapi izin ya. Kayaknya kan ada TP36 ada satpam di muka.
0: Satpamnya dia mempertanyakan juga.
2: Apa nang dijaga?
1: Enggak julun berbulan jar
2: satu. Allahu Akbar. Kan kayak kami urunan pam, upam. Pam, pam, pam kos nih ya.
0: Urunan sekomplek yang dijaga cuma rumah Adi.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Karena kan rumah Adi hari ini tadi yang ada.
2: Enggak, maksudnya urunan itu buat satu komplek itu di. Obrolan aja di.
0: Tapi kemarin ada heboh di kampung saya.
2: Kenapa tuh? Eh, kamu terus tuh heboh terus aja ya kan.
0: Kampung saya heboh.
1: Krisdayanti datang.
2: Bukan Krisdayanti, Di. Ariel Tatum.
0: Jaga malam lihat poci.
2: Oh. Masa?
0: Bujur, Di. Dan ini udah dua kali ya, dua kali jaga
3: yang
0: malam.
3: Yang di tempat
0: nih.
3: Yang kamu bilang angker itu, Kak?
0: Beda lagi nih.
3: Beda lagi.
2: Oh, beda lagi.
0: Cuma udah jelas.
2: Di rumah Uma atau rumah Kak? Kamu
1: di kampungnya itu, wilayahnya
0: mama
1: itu.
0: Saya,
2: okay,
0: saya
2: okay,
0: itu.
2: Okay.
3: Di rumah ada, kosong atau
0: kodinya? Nah, memang ada kayak kebun-kebun gitu di
2: Oh, jeruk, kebun jeruk.
0: Hah?
2: Kebun jeruk,
1: kebunku JJ.
2: Bukan.
0: Ya, terus aku JJ tumbuhnya.
3: Terus di tanah lapang
2: bahan
0: ya. Iya. Di situ memang mungkin lagi gimana. Nah, tapi udah dua orang yang lihat sebenarnya. Okay. Jaga malam tempat yang itu. Pertama sama jaga malam yang kedua. Dan okay. Semuanya itu yang pertama tuh diajak ngobrol benar.
3: Ada yang ngajak ngobrol poci?
0: Iya. Maksudnya poci yang ngajak ngobrol dia.
2: Sumpah, Sa.
0: Iya. Terus kalau yang kedua ini ya benar-benar kayak lah kayak poci ya gitu ya. Terus dia head wah benar gitu.
2: Yang pertama dulu deh, yang pertama sebelum pamitan harusnya dikesambet nih ceritanya.
0: Nanti kita lanjutkan dikesambet.
2: Dia ajak ngobrol poci loh. Iya, kapan iya. Lagi kan?
0: Terus sahabat suara ya. Marilah kita berpamitan dulu.
2: Betul.
0: Saya sebut terpamit.
2: Jangan kerja pamit. Selamat malam sampai istirahat. Jangan lupa ya main mini soccer jam 10 di HBP Banjarbaru. Lah, ditunggu.
4: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
5: Udah enak, yuk lanjut istirahat. Dengerin suara santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.

Selamat malam sahabat suara. Dari jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama Beril Rasanda V di sini. Mari kita ngobrol-ngobrol you. Sorry ya, agak serak nih suara aku nih. Gimana kabarnya sahabat suara? First day of the week di minggu kedua bulan Mei. Gimana bulan Mei-nya nih semuanya nih? Kalau bulan Mei aku sejauh ini ya, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang itu sudah tanggal 18 Mei. Berarti minggu ketiga, mau minggu ketiga. Ya, pala mau meledak lah. Kalau lo gimana? Abis ini Beril bakal kasih kamu sebuah info, tapi kita absen-absen dulu ya di WhatsApp-nya Isora di 0816-114-1014. Ditunggu, abis ini aku bacain satu-satu ya. Ini akan ada dua lagu yang aku... Enggak, aku akan spill dua lagu sih sebenarnya. Di antaranya adalah salah satu lagu dari Anda and the Backbone.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi mengudara di Nongkrong Bareng Beryl, menghibur kamu yang lagi di jalan. Apa kabar, cuy? Weh, kok masih ada lagu tadi? Sorry. Nama juga live. Baca-bacain dulu yang di WhatsApp nih, udah pada absen. Wih lah, ini udah cepet 20 orang yang WhatsApp gue. Ber kok nggak live TikTok, Ber nggak live TikTok, TikTok, lebih kocok. Ini gue lagi setting nih, bentar, lagi lemot banget nih. Gue tadi kayak nyeting TikTok. Udahlah, gitu. Ini abis ini aku live abis talk ya, sahabat suara. Gue pengen muterin satu lagu yang mungkin lo udah familiar denger. Ini sebenarnya AI sih. Cuma mana ya, bentar. Gue agak kesel dengerin ini sih. Mana sih, ini bukan ya. Tar, gue lagi nyeting. Bentar, jangan diganti radionya lu. Wah, sabar banget orang-orang. Kenapa sih, kesel banget nih gue lama-lama nih. Oh, ini. Lo dengerin. Matiin dulu, nyalain nih.
1: Aklan in the building.
0: Wede, Aklan in the building.
1: Sekadar stream.
0: Bukan sekadar stream.
1: Legasi dari layar kecil.
0: Hai.
1: Puncak

0: Lading bukan ini ternyata maksud gue. Tapi it's about maraton yang gue pengen ngucapin selamat ya buat lo yang suka nonton gitu, karena bias lo ini dapetin Guinness World Record.
1: Ini kayaknya AI ya lagunya ya.
0: Coba dengerin dah. Waduh, the last tale dimulai, sebuah janji yang suci. Mereka dapetin rekor jadi live stream birthday party di YouTube yang mendapatkan penonton terbanyak sebanyak 238.039 viewers. Officially making it the most watched live birthday broadcast in the world. Gue tuh kalau ngomong, kalau pronounce Inggris suka literally ininya deh, kalau enggak fokus literally kata-katanya watched. Terus ada dua lagi, ada satu lagi rekor yang mereka dapetin, si Gary sama Aloy mecahin rekor nempatin 39 sticky notes hanya dalam 30 detik. Wow, rekor yang bagus ya. Tapi ini bener deh, maksud gue terlepas dari banyaknya, awal-awalnya gue tahu banyaknya pro kontra mereka gitu ya, dari streamnya mereka ada yang kayak ngecengin, ada juga yang mendukung. Tapi W bro, keren sih menurut gue. Ya mereka buktiin lewat angka, bener-bener ini kalau udah ada Guinness World Records ini udah terbukti sih ya, jadinya ya selamatlah ya buat Triple A Clan. Nih gue apel namanya nih, ada Gary, Jot, Pepe, Brevi, Arab, Ibot, Gary, Yuka, ama Mike, mampus. Gue apel. Gue juga konten sih, soalnya ada sempat ada konten soal mereka gitu, cek di Instagram gue deh, @b3rl. Itu soal achievement yang didapetin sama maraton. What about yours? Ada gak achievement yang udah pernah lo dapet di hidup lo? Misalkan kayak piala lomba apa gitu, atau misalkan lo mendapatkan di angkatan lo mendapatkan gelar si paling apa gitu. Kan macam-macam tuh, ceritain ke gue yuk. Pasti kocak-kocak nih, pasti lucu-lucu nih sahabat suara jawabnya nih. Bisa jawab aja langsung di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014, and I'll be back bacain komen-komen lo ya. Achievement yang udah pernah lo dapet selama lo hidup, boleh mention satu atau dua, bebas, ntar gue bacain. Oke, kita ke Andra and the Backbone dulu. Sebuah lagu yang udah lama gak diputerin di... Enggak, udah lama gak lo denger sih kayaknya ya. Ini kita agak throwback sedikit ya, sahabat suara sempurna.
2: Kau

Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu

0: sekarang juga karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, run for health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara warga Indonesia, ditemenin sama Benel Rasan Davi mengudara. Kita adu achievement yuk, tapi gak usah yang serius-serius banget ya. Tapi kalau misalkan kalau orang lo orangnya butuh validasi dan pengen oper achievement serius kamu, gak apa-apa. Mulai dari gue pernah juara lomba mewarnai. Sorry, bukan lomba mewarnai doang. Lomba mewarnai juara 2 sedekai pakai tangan kiri. Gue. Oh iya, Santi, achievement Beryl 100.000 like, alhamdulillah. Itu 2 minggu lalu. Kemarin 150.000. Kabar Iswara dulu iRadio. Iya benar, yang lagi nonton di TikTok yang bingung, ini Iswara dulunya iRadio, yang di mobil ini Iswara dulunya iRadio. Kita ganti nama karena bosen aja ya gitu. kok simpel? Alasannya kok simpel, Bang? Terus frekuensinya kita pakai frekuensinya Trax FM. Trax FM kan udah enggak ada. Nah, frekuensi kita pakai gitu. Jadi ceritanya dulu gini. Trax FM tuh penyiar-penyiar lagi siaran kan. Terus kayak udah gantian. Akhirnya gue diem-diem ke ruang server, terus gue ganti tuh, udah gue masukin ke komputer di suara gitu ceritanya, guys. Coba kita bacain dulu yang sudah absen di WhatsApp-nya Iswara ya. Real, ini Ian di Lampung. Achievement gue dapetin ranking 1 di kelas 1 SD. Woi. Tapi kita semua setuju ya, kita waktu SD tuh pinter banget tau. Gue SD kelas 1 sampai kelas 5. Enggak nih, kelas 1 sampai kelas 6 lah, gue juara kelas mulu. Peringkat 5 besar lah gue. Makin SMA makin blow on, gimana sih pala ini kagak kepake semua otaknya, astaga. Wow, Randy dari kota Sukabumi. Dia bilang achievement terbaik saya yaitu ada 2 poin. Yang pertama, dengerin, mendapatin istri saya tentunya. Padahal pertama ketemunya pas ngantar teman saya ngapek. Ngapek apa sih? Ternyata ketemu seorang perempuan yang kini jadi istri saya. Uy, semesta mendukung ya. Yang kedua, pas testing masuk SMA di tahun 99. Buset lu, SMA 99 ya? Meraih peringkat pertama, padahal waktu itu pendaftarannya pun dititip oleh ortu ke tetangga saya. Ah, maksudnya? Oh, jadi lo daftar sama tetangga lo, dititipin sama orang tua lo, oke. Karena orang tua sibuk berjualan. Nah, yang bikin bangga adalah ucapan tetangga yang dititipin tugas untuk daftar, dia berkata ke ortu saya, "Nggak sia-sia bantu daftarin saya." Oh, selamat ya. Reti, achievement gue pernah dapat medali emas kejuaraan taekwondo modus klub sejabodetabek. Taekwondo modus. Jadi lo kayak, kaki lo ngapa nggak tadi gue tendang? Oh iya, nggak apa-apa, bisa jalan, bisa kok. Ya udah, mau kapan gitu nggak? Ya dadadadadadadad. Cuy. Oh, ngapek tuh ngapel. Hi Joel, welcome back. Udah Senin aja nggak kerasa. Iya, Indora parah ya. Hai Marlina, welcome back. Katanya Anjay kembali lagi bersama Kaber. Pakai emot-emot ini apa? Toa. Isu Santi, selamat udah pernah dapetin achievement-nya adalah name-nya waktu SMP matematika 10. Gokil. Gue sampai ikut Kumon tau biar bisa hitung-hitungan cepet. Tapi sumpah deh guys, kalau misalkan lo, ini agak sedikit tips sih. Kalau misalkan lo di sekolah terus MTK lo apa ya, kasarannya apa ya, bego gitu. Lo bisa ikut les. Gue Kumon, ini gak sponsored ya. Cuma gue gara-gara Kumon, buset perkalian gue jadi cepet banget. Karena Kumon tuh kayak dikasih kertas, terus udah kayak berlembar-lembar, tapi tuh soalnya tuh gede-gede gitu loh. Terus perkaliannya dari yang simple, lama-lama semakin kompleks gitu. Cobain dah Kumon. Let's go dong. Lah, iklan. Lah, mending kita langsung aja ke playlist dulu ya. Kasih tahu achievement lo di hidup lo ya. Apapun itulah, gak usah yang serius-serius banget. Gak apa-apa. Misalkan lo di... Kayak tadi, misalkan lo dibilang sama temen lo, nih orang nih, si paling apa gitu, si ngerti apalah, si paling... banyak ceweknya gitu misalkan, boleh kasih tau ke gue di TikTok aja, semua masuk ke TikTok live-nya di iswara.network, karena ini sekarang gue sambil running di TikTok ya, sambil ngobrol-ngobrol di sana. See you.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Mudara di 101,4 FM suara suara warga Indonesia yang dulunya iRadio. Enggak deh, pakai lagu ini aja. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Hey, kita ngomongin soal achievement yang udah pernah lo dapetin seumur hidup lo. Kita bacain

melukis seni rupa. Woi, apa nih? Melukis gambar apa nih? Dipajang dong hasil lukisan lo yang membawa lo ke juara 3. Yang di TikTok juga tap-tap layar boleh kali ya. Ada Ai. Semester 7 dapat beasiswa kuliah di kantor nyokap. Ah, kuliah?

di saat dia detik-detik mau pensiun. Jadi gue semester 6 dapat IP 4. Woi, itu juga gara-gara magang yang dimana nilai IP-nya auto langsung 4. Woi. Bawa ngaku hal itu ke nyokap tapi takut dihajar karena dia udah disanjung sama teman-teman kantornya. Dan kebetulan nyokap lo adalah petinju ya. Bye-bye lo ntar.

janji Dam Scoop. Ya sedih banget Dam. Lo Dam, ada Be Careful. Achievement gue adalah ngerenov rumah, biayain adik sekolah swasta, biayain diri sendiri. Love, love.

Lu gak Coldplay lagi. Ntar kalau diberangkatin, ditunggu ya Iswara berangkatin aku ke luar negeri. Hai. Kita kembali dulu ke playlist. Ini sebenarnya requestan dari ini tadi, Randy, Kota Sukabumi. It's from Perunggu, Sahabat Suara. Gue puterin lagu hit juga dari Perunggu, judulnya 33 kali. Selamat menikmati buat kamu yang lagi di jalan, yang udah di rumah. Pokoknya harus have fun dengerin siaran Beril. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasendavi mengudara menemani kamu. Semangat, semangat, semuanya semangat malam hari ini. Ini hari masih, wih tapi gak kerasa ya, udah cepet banget udah Senin lagi. Dirimu kadir. Aku masih ngobrol-ngobrol sama warga TikTok di suara.network. Jadi buat lo yang lagi nyetir di mobil, seperti biasa ya, gua warning ke lo yang lagi nyetir, berhentiin mobil lo di kiri semuanya ya. Semua masuk TikTok.

0: Absen dulu yuk di TikTok ada Epot, ada Pero, ada Be Careful, Cuci Alas Kaki, ada Good, Isu Santi dari Reti, Uci, Februari 88, Fadila, ada Idan, ada Ermina, GG Filter, Ushet, Kang Rokok apa gimana nih? Tina, Gitap, Alea Leo, Aldi aja, ya gitulah pokoknya. Di WhatsApp coba ya. Kita tuh lagi ngomongin soal achievement yang pernah lo dapetin di hidup lo. Kalau ngomongin piala ya, gue ini kan kita lagi topik aja ya. Jadi gue jawab, gue pernah juara azan waktu SD. Sorry, juara azan 4 kali berturut-turut. SD, SMP. Pialanya ada tuh. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Masya Allah ya, alhamdulillah.
1: Ucinta.
0: Ntar deh kalau puasa lagi, goyang azan deh suara deh.

dapetin label si paling banyak lakinya. Gue setuju sih, dari DP WhatsApp-nya gue setuju kok. Gak heran. Itu komplimen loh, itu komplimen. Gak apa-apa. Uci, juara satu lomba masukin belut ke botol pas SD. Masa? Lu jago banget dong lu motoriknya. Itu susah loh. Masukin belut ke botol susah banget loh cuy. Apalagi belut kan gerak-gerak gitu. Gue masukin pensil aja juara berapa? Ah, udah gak juara. Di belut cuy. Gokil. Yuk Kari, achievement positif atau negatif? Bebas. Kayaknya yang lebih seru yang negatif kali ya. Tahunan malah dapat gelar paling sabar, masya Allah. Padahal dari kalau ngirim VN, isinya buset, urat-urat

Capek banget loh aku loh abis muterin tafsir mestek. Aku suka dinamikanya yang kayak dari pelan pelan pelan pelan langsung. ABK mana suaranya ABK? ABK Jakarta, ABK Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Guys, masih ngomongin achievement selama lo hidup. Ada dari siapa nih? Hai Citra.

0: Achievement gue pas SMA di pondok.
1: Pondok gede bukan? Bukan ya.
0: SMA di pondok sering kena hukuman gara-gara datang telat ke masjid dan tiap jam pelajaran sampai akhirnya gue dipilih jadi OSIS bagian taklim selama satu periode. Astagfirullahaladzim, Citra. Mas udah bilang jangan telat ke ben, jadi telat ke bensin lagi. Jangan telat ke masjid ya Citra. Abi nggak suka loh kalau Umi kayak gitu. Gak apa-apa, kita semua boleh share achievement yang negatif dan positif ya. Apa aja, seru-seruan aja.

0: TikTok biar rame ya. Ada Citra. Oh, tadi ada Citra cewek, ini Citra cowok. Tuh kan, ada nih ya, sahabat suara tuh ada namanya Arif tapi cewek. Ini ada juga namanya Citra tapi laki. Tulen, pria tulen. Dari Bogor, achievement gue katanya gue pernah jadi model annual report tahun 2009 di kantor padahal baru masuk belum setahun. Wah, itu bener keren sih. Umur gue masih 27 katanya. Model annual report. Wah, lu karyawan teladan lu. Gila lu, mantep. Udah jilat berapa, bos? Bercanda ya. Sekarang Arif cewek. Gue pernah sembunyiin dari emak we. Gue pernah sembunyiin dari emak we kalau suami dah gak kerja. Okay. Achievement-nya adalah, ini sebenarnya bukan achievement ya. Ini adalah we listen and we don't judge. Gue pernah nyembunyiin dari emak gue kalau suami udah gak kerja. Padahal emaknya taunya lakinya dia masih tetap kerja. Dan hal sebenarnya gue bongkar saat suami gue meninggal. Wah, gue cerita semuanya sampai nangis bareng antara gue sama emak gue. Cuma gara-gara gue gak mau jadi beban hidup emak gue. Wow. Gak apa-apa ya Arif ya. Semoga bisa menjadi pelajaran di hidup kamu dan scale up hidup kamu ke depannya. Ada Citra, ada yang namanya cowok beneran. Kita masuk ke playlist dulu kali ya, sahabat suara. Ada yang mau request lagu gak? Tapi khusus lagu yang semangat ya. Harus lagu yang semangat. Kalau misalkan requestan kamu kayak Kondel ini kayak terlalu drop. Enggak, gue puterin. Waktunya 1,5 detik, let's go. Biar lagi nyetir, itu semangat bawaannya dan gak ngantuk. Ada yang request Sheila on 7, radio. Okay. Ini dia lagi, Ber. Nanti, jangan terlalu deket. Yeah. Tadi kan Hindia barusan gue putar To Everything You Are. Okay. Aku sudah menemukan lagu yang akan puterin based on request dari sahabat suara. Mari kita nyanyi bersama-sama sebuah lagu dari
1: The One and Only Sheila on 7. 1, 2, Radio.

0: SID kuat kita bersinar. Ini ngomongin achievement. Lo kan tadi pada udah oper gitu ya, achievement lo yang pernah lo dapetin di hidup lo, mulai dari berbentuk piala, ada juga yang sebutan dari orang lain gitu ya. Ini gue bakal bacain achievement teraneh dari Guinness World Record. Ada bersin terlama, buset. Ada yang namanya Donna Griffith, asal Inggris. Dia pernah mengalami serangan bersin yang tidak ada hentinya selama kurun waktu 978 hari. Buset, 3 tahun bersin mulu, Donna. Makanya aku udah bilang, kalau nyokap udah bilang es terus, es terus, udah stop minum es, Donna. Buset, gimana? Pasti dia bawa tisu banyak tuh di tas tuh. Lagi meeting. Pak, saya... Tapi saya, menurut saya gak suka bersihin mulu. Ada juga, ada cowok namanya Paul Han, mencatatkan rekor bersuara paling keras dan terpanjang, mencapai 109,9 desibel. Ini kayak radio, siaran, kayak frekuensi radio. Bersuara paling keras dan terpanjang 109 desibel. Gue nggak tahu deh kalau kita tuh berapa ya. Coba di sini yang udah pernah, yang sering teriak malam-malam, ada nggak berapa desibel tuh, pernah ngukur nggak? Ya mungkin malam-malam teriak karena misalkan nonton film horor tuh bisa, ah gitu bisa. Atau mungkin teriak karena kayak lagi masak, kena panci panas gitu. Apalagi kan teriak malam-malam, apalagi coba selain alasannya itu. Kata Arnelita yang tadi Dona yang bersin 900 hari, pasti panggilannya Dona Pilek. Iya. Yeah. Di WhatsApp orang-orang pas dicek di get contact, Dona Pilek, Dona Pilek, Dona Pilek. Dona Umbel, Dona Umbel. Ya, yeah, Dona Umbel. Ini juga nih ada yang namanya Nick Vermeulen. Dia memegang rekor untuk koleksi kantong muntah pesawat. Itu yang air sick bag itu loh, yang di pesawat. Dia ngoleksi kantong muntah pesawat terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 6.000 kantong dari berbagai maskapai. Gue kasih tahu ya, ini kan air sick bag. Kalo nyokap gue ngoleksi kartu hotel. Maaf ya. Soalnya bagus. Dia sampai punya album, boleh sih sebenarnya. Ada bilang boleh, ada bilang kagak. Jadi kayak ya udah selesai, udah nggak ngoleksi juga. So, tapi ada albumnya gitu. Hotel ini, hotel ini, hotel ini, hotel ini, hotel. Tapi kan udah nggak bisa dipakai juga. apalagi ya nih, ada nih Guinness World Record yang aneh-aneh. 80 of the weirdest Guinness World Records. Ho Young mencatatkan namanya setelah menerima hantaman atau ditabrak oleh mobil sebanyak 47 kali dalam kurun waktu 2 menit. Hah? Dia ditabrak mobil sebanyak 47 kali dalam waktu 2 menit. Gimana ceritanya sih, mobil lo Hot Wheel apa gimana sih? Terus udah gitu ada ngitungin gitu loh. Maksud gue, apa dia ngecek dari CCTV apa gimana gitu ya? Apa di setting? Jadi ayo coba mobilnya dia. Udah ada panggungnya gitu, udah ada arenanya gitu ya. Ada panitia Guinness World Record gitu ya. Terus dia parkirin mobilnya. Dalam 2 menit ada berapa mode mobil yang bisa nabrak mobil? Aneh. Ya Allah, ada-ada aja deh. Lanjut abis ini kita ke playlist dulu ya. Seperti janji gue, playlistnya malam hari ini gak ngantuk sahabat suara. Miss this song?
1: Kamu
0: Junior. Buat

101.4 suara-suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi. Abis muterin J-Rox, terus abis puterin apa aja tadi tuh? Shilon 7, SID, Cowboy Junior, ada Hindaya. Hindaya. Kita ngomongin achievement ya, masih ngomongin achievement. Malam Bang, ada Ogut Akbar Citayem, keren. Achievement gua itu, wih, banyak nih cuy. Juara 1 MTQ tingkat Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor waktu TPA pas SD. Masya Allah, selamat ya Akbar. Seperti namanya, Akbar, besar gitu ya. Juara Wushu Sanda, tingkat kejuaraan antar perguruan sampai mentok di tingkat provinsi. Medali yang gue sabet yaitu perunggu 2, perak 1, terakhir emas 1. Keren. Ada lagi achievementnya dinambahin nih. Gue pernah ngalamin dalam hidup gue yaitu kencing mulu sama buang-buang air sampai lemes selama seminggu bang. Wah, kenapa lu? Diare itu. Maka jenuh-jenuh-jenuhan lu ah. Bebe ah. Malam bang Ogut, oke. Terus dia pernah ngalamin, oh ini udah dikirim 2 kali. Thank you Akbar. Bye-bye lu, sehat-sehat lah. Jangan-jangan mulu lah, jangan makan ini mulu lu. Jajan mulu lu lah. Makanan sehat gak apa sih? Makanan sehat gitu loh, kayak karet ban, ya Allah. Ada dari Makassar. Ada siapa ini? Ada Eka. Malam Beril, saya pendengar setia kamu di Makassar. Oh, Eka. Salam kenal Eka. Achievement terhebat yang pernah aku dapat dalam hidup adalah restu mama untuk hubungan kami yang waktu zaman masih pacaran kita harus backstreet. Wih, sampai anak kedua masih belum ada restu. Hah? Wih. Sampai anak kedua belum ada restu, tapi sering berjalannya waktu melihat ketubuhan kami. Dan aku nunjukin ke mama pilihan aku gak salah. Dan pasanganku juga berusaha memantaskan diri. Alhamdulillah itu adalah suatu kesyukuran. Satu kesyukuran terbesar. Terima kasih Beril. Terima kasih Eka udah mau cerita loh. Lu bayangin cuy. Dia gak direstuin. Ya kan? Zaman pacaran harus backstreet. Udah nikah sampai dia punya anak kedua masih belum dapat restu. Sampai akhirnya dia dapat restu dari mamanya. Itu perjalanan panjang loh. Iya. Itu panjang itu. Sama Awa ya. Semoga happy terus pernikahannya. Lakukan hal-hal yang bikin keluarga kalian happy selalu. Seperti coba guys yang di TikTok apa guys? Kegiatan-kegiatan yang bisa bikin momen-momen keluarga jadi refresh terus, happy terus apa? Street feeding. Kucing-kucing liar lu kasih makan dari Cawang sampai Gadok tuh di tol-tol terus. Target sampai Gadok deh. Arelita mandi bola kurang. Hai Lili. Apalagi coba? Kalau ada rezeki cobain keluar negeri deh. Ya enggak, ke Jepang gitu ya. Semoga rezekinya panjang ya. Banyak ya. Apa ya kegiatan yang seru bisa dilakuin keluarga gitu. Ngeronda sekeluarga, ngeronda seru tuh. Main kartu bareng, ih anaknya sih ngerti main kartu. Staycation, bisa. Sekarang udah banyak tahu hotel yang kids friendly. Yang di kamarnya tuh ada tembok-tembok yang colorful gitu, terus ada prosotan-prosotannya. Ada, gue lupa nama hotelnya apa ya. Coba deh ntar gue ceki-ceki lagi. Kita kembali ke lagu di playlist malam hari ini. Coming up from the one and only Beast. Buat kamu yang sering nyetir pulang kantor melewati jalan arteri dan sekitarnya, macet-macetan di sana, ini lagu buat lo. Arteri!

0: Superstar diputerin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl, only on 101.4 is suara-suara warga Indonesia. Yes.
1: Oke. Okay. Ini masih banyak kalau yang mau cerita achievement di malam hari ini.
0: Malam jelek, aduh.
1: Ada si Dom dari Bandung. Selalu ngatain gue jelek, tapi gak apa-apa. Hai Dom, gimana kabar Bandung Dom? Ini ada voice note yang mau cerita, apakah kita harus masuk ke sebuah segmen yang berjudul BTS?
2: Sekarang saatnya BTS.
0: Pepel, pel, pel.
2: Sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Bukain dong.
1: Pikiran apa PD gue ngomong gitu, bukain dong. Oke. Okay. Yang mana sih? Yang mana sih? Mana dia? Voice note kali ini datang dari namanya Dari ya. Sikat Dar.
3: Hey Bear, gue join ya. Kali ini dari mode kalem aja ya.
1: Mode kalem ya.
3: Energi gue ada kekuras banget nih
1: sama,
3: seminggu ini.
1: Sama.
3: Gue lagi lembur BTW. Gue mau cerita. Jadi gue punya dua achievement. Satu yang negatif, satu positif. Yang negatifnya, kayaknya gue pernah cerita deh kalau gue tuh punya low vision.
1: Ya.
3: Nah, negatifnya itu gue sering banget dikata-katain orang gitu. Dikatain
1: lemot,
3: gak bisa lihat dan lain-lainnya gitu. Dan ya akhirnya banyak orang yang mau deketin, malah ilfeel gitu.
1: Gara-gara dikatain.
3: Terus yang kedua, achievement yang kedua, ini gue gak tahu gue bisa bilang ini achievement atau enggak. Tapi gue akhirnya memberanikan curhat ke psikiater. Dan psikiater adalah bokap gue sendiri. Jadi kayak gue, gak tahu kenapa gue tuh kepengen banget ngeluarin unek-unek.

0: gue yang mungkin sama ini gue pendem sendiri gitu, yang membuat gue akhirnya sebagai manusia yang jarang banget nangis tuh akhirnya bisa. Kemarin tuh gue nangis sepuas-puasnya karena kayak apa yang gue rasain, apa yang gue pendem tuh bisa keluar semua. Dan itu membuat gue tuh lega. Ini menurut gue tuh kayak bukan achievement, tapi mungkin buat sebagian orang achievement kali ya. Gak tau deh, menurut kalian gimana?
1: It is.
0: Nanti coba ya gue minta tanggapannya buat dari sahabat suara. Thank you.
1: It is. Itu adalah achievement karena orang-orang yang punya banyak pikiran, punya banyak masalah, mencapai titik lega itu adalah sebuah achievement, tahu? Perjalanan panjang sampai situ untuk sebagian orang, percayalah sama gue. Dan congrats buat lo yang sudah mencapai titik itu. Lo udah tahu gimana caranya overcome perasaan jelek lo itu atau masalah-masalah yang lo hadapi. Jadi ya, selamat. Thank you Dari udah mau cerita. Tapi bener ya, gua aja tuh ada beberapa masa kayak suka gimana ya? Di hidup tuh pasti ada masalah yang kita belum bisa solve. Belum ketemu gitu penyelesaiannya tuh gimana gitu. Iya gak sih? Ada enggak ini TikTok mungkin permasalahan yang lo alamin gitu tapi lo belum ketemu jalan keluarnya gimana? Seperti kayak misalkan ya, gue siang tuh atau sore suka ngantukan, lemes gitu ya. Kalau lagi libur, kalau hari misalkan Sabtu Minggu gitu, atau mungkin hari biasa deh, bahkan gue kan siarannya malam. Kalau gue lagi nganggur gitu, nggak ada kerjaan, gue di rumah suka ngantukan banget. Gue udah tahu tuh permasalahannya apa, karena gue kebanyakan tidur. Jadinya gue harus mandi, gue harus get up and dance, gue harus bangun, gue harus cuci muka. Gue katanya di TikTok tuh biar lo semangat, lo siapin baskom gitu isinya air sama es batu, itu tuh bikin lo jadi lumayan semangat gitu katanya. Ada gak sih masalah yang sampai sekarang lo belum ketemu jalan keluarnya, cara menyelesaikannya tuh gimana, lo belum ketemu? Campur sirup bukan? Campur sirup mending gue kasih tamu. Baskom campur sirup es batu sama air. Es batu sama air be udah. Airnya juga biar gak buang-buang air, lo pakai air keran aja, taruh di baskom, kasih es batu. Wow, seger banget itu bos, sumpah. Kita playlist dulu kali ya. Cerita sedikit sebelum gue closing. Ada gak sih masalah? Atau ya masalah ringan-ringan aja lah, gak usah yang berat-berat ya. Yang sampai sekarang lo belum ketemu cara menyelesaikannya tuh gimana? 101.4 FM, Suara-suara Warga Indonesia. Come on.

Indonesia Barat. Waktunya Beril harus pamit dulu, sahabat suara. Menemani kamu di hari Senin yang cukup ngantuk dan cukup intens ini. Gue gak tahu ya, Mei ini tuh bener-bener dar-der-dor menurut gue. Udah pamit aja, Rence kapan mau kesini? Pokoknya kita semua akan ngumpul bergantung sama lo ya, karena lo bawain bebek dari Surabaya. Gue kelarin dulu masalahnya baru gue cerita. Itu malah boleh, malah lebih bagus. Tapi kan gak semua orang bisa ngelarin masalah cepet ya, tanpa dia cerita ke siapa-siapa. Ada juga yang kayak, gue tadi udah ngomongin ini belum di on air? Udah ngomongin ini di on air belum sih? Enggak, gue tadi ngomongin soal ini cuy. Di TikTok tuh ngomongin soal hal yang lo belum ketemu masalahnya. Lo ada masalah tapi lo belum ketemu jalan keluarnya gitu. Ada yang cerita ke psikolog, gue bilang itu jalan terbaik lagi. Kalau misalkan lo gak punya siapapun untuk bersandar gitu ya, tapi lo cerita ke psikolog, itu jalan terbaik dan lo bagus. Karena mereka ada, dokter-dokter atau psikolog-psikolog itu ada untuk itu. Itu jalan terbaik. Hal yang, masalah yang lo belum ketemu jalan keluarnya apa ya? Kalau gue, mobil gue nih. Gue udah rekondisi kaki-kaki mobil gua. Busi kan gak ngaruh ya. Apa namanya, kampas rem udah gua ganti. Cakram udah gua bubut. Kok masih bunyi gitu remnya? Tuh gua belum ketemu tuh. Ngik, ada yang punya saran gak? Ada yang ngerti mobil gak di sini? Ngik. Masalahnya waktu itu dites lagi. Gue kira dari si kampas, gue kira gue beli kampas kemurahan gitu. Gue beli gopek coy, lumayan lah. Maksudnya kayak itu normal lah, nggak palsu gitu. Kampas gue masih utuh masalahnya. Reti, gue pernah punya teman yang kalau ada masalah suka ngiris-ngiris tangan. Terus gue ajak ngobrol, dia bilang lebih lega kalau udah kayak gitu. Gue nawarin diri dia boleh pukul gue biar lega. Sekarang dia udah gak ngiris tangan lagi. Tapi dia mukul, dia udah gak mukul gue lagi katanya. Dia udah pulang Kalimantan sekarang. Dia mukul siapa sekarang? Gak ya, gue doain semoga temannya cepet sembuh ya. Mungkin drive shaftnya bang. Drive shaft bagian mana? Kira-kira berapa yang harus gue keluarkan untuk benerin itu? Tire udah diganti juga. Waktu gue rekondisi si Rexteer. Tapi gue gak ganti Rexteer ya. Ganti mahal belum. Agak nangis ya gue ngeluarin duit buat Rexteer 12 juta sendiri masalahnya. Kurang pelumas, oke. Udah hidup sehat sekarang temennya Reti. Statusnya sering gym dan padel. Wow. Gak apa-apa, bagus-bagus. Di jalan keluar terbaik itu. Rence, jujur lagi di fase pengen ke psikolog karena udah di fase gak tahu cerita ke siapa lagi. Iyalah, gak apa-apa tahu. Banyak loh yang murah dan online. Jadi lo gak harus datang ke, lo gak harus datang on-site. Tapi cerita aja dulu ke gue. Bisa ceritain di sini tahu, gak apa-apa. Aduh, udah jam 10 lagi, cerita-cerita lo ini yang lebih deep kita oper besok kali ya. Ada gak sih masalah yang lo sampai sekarang belum ketemu? Catat aja dari sekarang, besok kita siaran lagi. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada mau request lagu untuk closing di malam hari ini? Coba. Yang semangat ya lagunya ya, jangan yang slow. Boleh request. Reti, gue belum ketemu caranya bikin orang-orang yang intoleransi buat bisa nerima orang beragama lain. Ah, itu mah anomali, anjir. Ntar deh, besok deh, gue marah-marah lagi besok nih. Besok ya, topiknya itu ya, buat besok ya.

0: Gravity. Ini kayaknya lagunya ini ya.
1: Siapa sih?
0: Oh, gue tahu nih lagunya siapa. Lagu luar nih, bukan lagu Indo nih, backsoundnya nih. But anyway, Beryl pamit dulu sahabat suara. Buat kamu yang udah di jalan, yang masih di jalan atau yang pulang, hati-hati, jangan ngantuk ya. Jangan lupa minggir dulu deh kalau ngantuk ya. Jangan sambil nyetir, bahaya microsleep. Buat lo yang di rumah, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok sama Beryl di udara. And it's time for me to say, yo, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow, bye.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mencucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
1: booster. Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Cute time dulu
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
7: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
2: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
3: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seru, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada yang lagi sakit, tidak ada yang lagi dalam kondisi ngedrop. Karena memang cuaca beberapa hari ini kadang hujan, kadang panas. Tapi kebanyakan hujannya hampir merata di seluruh kota Banjarmasin sekitarnya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti pagi hari ini, cuaca Gatot sih cerah sekali, sahabat suara. Dan semoga dilancarkan di hari Selasa ini, tanggal 19 Mei 2026. Kita buka request 0811 993 3901. Buat kamu yang mau request, buat kamu yang mau telepon, buat kamu yang mau ngobrol bersama kita, buat kamu yang mau informasikan bagaimana traffic kota Banjarmasin sekitarnya pagi hari ini, silahkan gabung di 0811 993 3901. Kita tungguin ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara.
1: Yoi, pagiku cerah.
0: Yes.
1: Matahari Department Store.
0: Tanggal 19 Mei, Sahabat Suara 2026.
1: Betul ya, sekali.
0: Kali ini kita mau bahas tentang dolar dulu.
1: Nah,
0: ya.
1: Ini kita mah yang namanya dolar, kita mengikuti banner dilah.
0: Manusia juta dolar kita.
1: Manusia juta dolar. Kita indeks saham regional kita manu banner kita.
0: Iya, betul. Dulu ada cara yang dek apa? Dono Casino Intro.
1: Iya. Manusia $1,000.
0: $1,000 itu ya?
1: Iya, manusia $1,000.
0: Banyak $1,000 sudah.
1: Asli.
0: Itu kayaknya. Ya,
1: bisa mulai mobil seorang tuh.
0: Iya. Apa Jack John mulunya?
1: yang di
0: Suram lo itu.

0: yang dikurung di gunung.
1: Mana tuh?
0: Yang penjaranya di gunung.
1: Iya, itu kan.
0: Iya, itu. Iya, yang giginya.
1: Ih, ngeri banget itu masa kecil dihantui Jack John.
0: Iya, bujur.
1: Kita buka nama dengan dolar. Ini ternyata ada pengaruh dengan sembako ya, Rama.
0: Benar sekali, sahabat Suaraya. Jadi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada sektor perdagangan, khususnya bahan pokok di kota Banjarmasin. Karena memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang berimbas pada daya beli masyarakat.
1: Jadi sahabat suara ya, kenaikan harga yang paling berasa itu ternyata di komoditas beras impor.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Jadi memang harga beras eceran berkisar 1.000 hingga 1.500 per kilogram. Sementara pembelian per karung, kenaikan harga bisa mencapai 10.000 hingga 20.000 dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang berharap kondisi ekonomi global secara segera membaik, sehingga nilai tukar rupiah dapat kembali stabil, dan dalam hal ini kebutuhan pokok juga di pasaran diharapkan lebih terkendali dan berjalan lebih optimal.
1: Dan ini apa namanya, yang solar subsidi nih?
0: Iya, lagi rame juga tuh kemarin rame. Aku lihat di Tala juga pada demo, iya. Di DPRD.
1: Berpengaruh kan itu kan?
0: Pengaruh lah.
1: Beras.
0: Kan ngantar-ngantarnya pakai truk,
1: iya.
0: Segala macam.
1: Ada ditangkapin tuh preman-preman,
0: iya,
1: yang kayak malak-malakin, ya kan?
0: Itu apa? Pungli-pungli. Kemarin tuh di Bundanyar tuh memang banyak memang di situ jarnya. Akhirnya di setiap SPBU dicek apakah ada pungli atau kada.
1: Oh, nah itu karena itu menghambat untuk dari daerah sini, daerah yang mana kesian terganggu, apalagi yang cepat busuk makanannya.
0: Betul. Semoga Indonesia semakin membaik, sahabat suara ya.
1: Siap, bos.
0: Kita mah cuma bisa bantu lewat siaran aja nih, kada kamu bantu apa-apa.
1: Iya.
0: Kami ya kancang ikat pinggang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara dimanapun kamu berada.
1: Ahoy.
0: Dimanapun keuangan kamu, dimanapun. Sudah makankah kamu hari ini, sahabat suara, sarapan?
1: Hari ini, hari Selasa.
0: Hari Selasa.
1: Betul.
0: Mungkin udah kepikiran mau liburan.
1: Ish.
0: Minggu depan Idul Adha.
1: Sudah terciumkah aroma bandara?
0: Taksi bandara memanggilku.
1: Taksi bandara memanggilku. Belum bayar 2 tahun yang lalu. Masih ingat supir itu.
0: Belum bayarnya diingat. Sahabat suara, mending sarapan dulu sebelum kamu beraktivitas ya.
1: Betul. Apapun
0: kegiatan kamu, biar hari ini gak pusing, gak berat banget.
1: Iya, banyak bersyukur aja udah. Iya.
0: Jujur.
1: Kalau yang penting sehat, masih bisa begawi.
0: Pikiran bayar PLN jar hari.
1: PLN kan harusnya dibayari tokennya. PLN mah tugas pemerintah bayarinya.
0: Harinya membayar payroll pegawai PLN.
1: Sedap sekali.
0: Sedap hari ini.
1: Mantap hari.
0: Pinip-pinip jari bayar PLN.
1: Karyawan dibayari jebretan, mantap.
0: Ya, barang.
1: Respect bosku.
0: Respect lo, Ram.
1: Respect. Mantap. Orang membayari tokennya bayar PLN. PLN dibayarinya.
0: Respect Ari.
1: Respect Ari.
0: Ari, Ari. Dekin Riai. Makan gin dulu.
1: Makan gin dulu, besar sandar dulu lah.
0: Oke, sahabat suara, sekian dulu untuk requestnya ya. Setelah kita lanjut lagi di Ngobras.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Di suara Banjarmasin, masih di suara seluruh suara warga Indonesia. Ada bersinar lebih terang yang lagi nonton kita di TikTok.
0: Bersinar lebih terang.
1: Bawa makan nasi jagung sudah aja.
0: Bah. Sungsungnya makan nasi jagung.
1: Makan nasi jagung.
0: Jangan, Ge.
1: Jangan. Nasi bintalo ha,
0: nasi jagung. Nasi jagung. Yang lain aja.
1: Sahabat suara, kita mau ngebahas satu hal yang menarik di tengah ekonomi yang